0: kita dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan nak buat tampi atau tak. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
1: Pote-pote itu kan, ha? Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ada bantai ada pote kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu

Di Girlfriend Ingat Sampai Bila-Bila. Dan pada waktu ini pun nak kongsikan mengenai fenomena El Nino, di mana ia kini menghampirilah tahap untuk memecah rekod dan kemuncak dijangka berlaku pada lewat musim luruh ataupun awal musim sejuk. Jadi pakar juga memberi amaran bahawa kesan pemanasan global dengan hasil gabungan bersama El Nino boleh memburukkan lagi gelombang haba dan tahap keseriusan bencana alam. Dan juga menurut NOAA, iaitu Pentadbiran Lautan dan Atmosfera Kebangsaan Amerika Syarikat, membuat anggaran peristiwa kali ini akan mengatasi Super El Nino yang berlaku pada tahun 1982 hingga 1983. Dan tahun 2027, tahun depan, juga dinilai berpotensi untuk menjadi tahun terpanas dalam rekod mengatasi tahun 2026. Dan juga El Nino merupakan corak cuaca di Lautan Pasifik yang boleh menyebabkan suhu meningkat, terutamanya di persisir pantai dan seluruh dunia. Jadi fenomena ini juga boleh menyebabkan taburan hujan berkurang, risiko jerebu meningkat akibat kebakaran hutan dan juga masalah kesihatan kepada manusia. Jadi bagi anda semua, itulah dia mengenai fenomena El Nino ataupun update terkini mengenainya. Jadi sama-samalah kita ambil orang kata langkah keselamatan untuk sentiasa mengamalkan gaya hidup sihat. Kalau panas sangat, duduk dekat rumah, dan kalau haus, jangan sampai dihidrasi kan, minum air banyak-banyak. Okey, jadi sekarang ni jom kita dengarkan Hujan Dugaannya, pastinya menghiburkan di Negeri FM. Ingat Sampai Bila-Bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

New Girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan pada waktu ini pun nak kongsikan cerita mengenai bola sepak, di mana semalam Harimau Malaya kan ada perlawanan. Tapi hasrat mereka untuk mara ke final Piala ASEAN buat kali pertama dalam tempoh 8 tahun berkecailah selepas dikecewakan juara bertahan, iaitu Vietnam dengan 0-4 secara aggregate malam tadi. Tapi tak apa, semoga ada sinar nanti, sebab tak silap saya akan ada lagi kan perlawanan EFF ni yang juga akan berlangsung tak lama lagi. Jadi sama-samalah kita berharap dan juga mendoakan agar Harimau Malaya dapat mencapai kejayaan yang kita inginkan, insyaAllah. Okay, juga kalau anda nak kongsikan apa-apa pada waktu ini, ucapan ataupun sekadar nak kongsikan info, terus saja ke nombor WhatsApp konti 012 603 0603.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Fahmi kat Sampai Bila-bila. Okey, sebentar lagi tepat pada waktu 9 pagi pun, seperti biasa kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kali kedua. Dan mungkin tadi anda terlepas berita pukul 7, jangan risau, pukul 9 ada sedikit ulangan dan juga tambahan info untuk anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal di frekuensi 92.6 hanya di Dengar Fahmi kat Sampai Bila-bila.

0: Ini Negeri FM. Ingat sampai bila dia.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang. Siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
4: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
5: Jangan tukar siaran TV anda.
3: Mewarnaimu hanya di TV 1.
6: Saya Akul, saya Nanti, saya Afif. Akul Nanti dengan nama iPhone untuk bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang dan kesayang. Pesanan ini ikat daripada saya Afif, budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-beria. Alah, tomeh-tomeh.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

juga family yang sampai bila-bila masih lagi bersama dengan saya Amar lah untuk jam yang terakhir segmen Rada Pagi kan, sebab kita akan bersiaran sehingga pukul 10 je. Jadi tadi anda baru selesai mendengarkan utama 9 pagi daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan pastinya harap anda pun sedikit lagi lah nak sampai ke rumah kan, ataupun pergi ke tempat kerja. Jadi bagi anda semua, kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, terus sahaja WhatsApp ke nombor konti kami di 012 6 03 06 03.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Yep, juga family kat sampai bila-bila. Dan masih lagi lah bersama dengan saya Amar kan, untuk Rada Pagi. Jadi setakat ini pun Amar nak maklumkan info trafik untuk anda, bagi anda yang lalu di sekitar Plus. Kalau kita tengok di laman X, akaun rasmi Plus Traffic, mereka memaklumkan kerja penyelenggaraan di SPDH kilometer 21.1 hingga kilometer 18.8 arah timur dari Port Dickson ke Lukut. Lorong kanan ditutup namun trafik masih lagi terkawal. Jadi itulah dia antara lorong ataupun laluan yang ada masalah sedikit lah. Dan juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 254.2 hingga kilometer 256.5 arah utara daripada Selinggi ke Senawang. Juga lorong kanan ditutup. Jadi antara laluan-laluan yang mempunyai orang kata notis lah penyelenggaraan lebuh raya. Jadi bagi anda semua, hati-hati dan sila waspada ketika memandu. He's a one, he's a two, he's a one, two.

Baiklah, kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi Negeri FM. Jadi Amar pun nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang dah layan seawal 6 pagi tadi hinggalah sekarang. Dan juga selepas ini, macam biasalah, anda akan terus bersama-sama dengan Santai Negeri FM. Hari ini Azizi teman anda daripada pukul 10 sampai 2 petang. Jadi jangan lupa untuk follow kami di platform media sosial. Ada di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Cari dia Negeri FM Official dan tekan butang follow. Jadi Amar tinggalkan anda semua dengan lagu daripada Bobby Ray dan juga Bruno Mars yang berjudul Nothing On You. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

0: bohong kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura, dia sambil makan, apa tampil, itu. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lap tu kan.
1: Ya, poti-poti itu kan, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari, nyuruh kau. Kau ada bantai, ada poti kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM hingga sampai bila-bila. Saya Aziz Syahril Al-Brazza akan menemani anda pagi kami sini 20 Ogos 2026 bersama 7 Rabi Awal 1448 Hijrah menerusi santai at Negeri FM selama 4 jam. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Amal yang telah pun terbang solo menerusi radar pagi dengan pelbagai informasi yang dikongsikan semestinya juga dalam santai at Negeri FM. Ada program yang akan kami kongsikan dan sambil itu juga terima kasih kepada anda yang telah mendengarkan kami dari sejak 6 pagi tadi menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM. InsyaAllah saya akan bersama dengan anda, banyak lagi akan saya kongsikan. Jadi kepada anda yang tengah bertugas, selamat bertugas. Yang tengah memandu, selamat memandu. Yang tengah serapan pagi, silakan. Yang tengah buat kerja rumah tu, dengarkan kami juga waktu ini . Dan jangan lupa untuk antarkan juga ucapan-ucapan istimewa anda mula pukul 11 pagi nanti. Jom kita dengarkan lagu ini, lagu pembuka Santai Negeri FM. Semoga anda terhibur bersama dengan kami menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Well, 10.23 minit pagi, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya menerusi Santai Negeri FM. Dalam segmen Santai Negeri FM ini, kita ada program Konti Sukan bersama dengan DJ Amar sebentar lagi dalam pukul 11.15 minit pagi, berbicara tentang musim baru Negeri 9 FC. Dan anda juga boleh tonton menerusi TV Sukan, TV Plus dan juga TV OK untuk menyaksikan Konti Sukan ke udara bersama dengan tetamu undangan. Dan di samping itu juga pada pukul 12.15 minit tengah hari, kita ada iMedic bersama dengan Puan Norazila Roslan selaku Ketua Penuh Pengarah Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Seremban tentang Jelajah Kejegasan 2026 Peringkat Kebangsaan. Jadi terus setia bersama dengan kami kerana banyak lagi program-program ataupun info-info yang akan kongsikan buat anda. Dan di samping itu juga tinggal 2 hari saja lagi bagi untuk yang menyertai sesi uji bakat bintang P. Ramli 2026 untuk Negeri FM. Anda perlu hantarkan video rakaman persembahan anda di negerifm@rtm.gov.my. Anda mestilah berusia antara 18 hingga 60 tahun dan pastinya 2 peserta terbaik akan dipilih mewakili Negeri Sembilan ke peringkat Zon Selatan. Yang mana peringkat Zon Selatan, kita akan adakan pemilihan bintang P. Ramli di Auditorium Melaka FM pada 5 September hari Sabtu. 2 peserta terbaik dari Negeri Sembilan atau Negeri FM akan ke Melaka dan 1 peserta terbaik mula mewakili Zon Selatan ke peringkat kebangsaan pada bulan Oktober nanti di Kuching, Sarawak. Jadi siapakah yang akan terpilih? Sama-sama kita tunggu pada 5 September nanti. Tapi untuk penyertaan di Negeri FM ini, anda hanya perlu hantarkan video rakaman ataupun video persembahan anda di negerifm@rtm.gov.my email kami sebelum hari Jumaat ini pukul 10 pagi. Okey, tarikh tutup dia 21 Ogos 2026 hari Jumaat 10 pagi. Jom kita dengarkan lagu ini. Lagu Tan Sri P. Ramli buat hiburan kita bersama. Layan.

cemas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa?
0: Tu?
1: Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku takkan diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: RENG. Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Pastinya kita nak ingatkan kepada anda, ketika ini sedang berlangsungnya Sukan Malaysia Sukma di Selangor, edisi ke-22. Dan kita tinjau kedudukan pingat bagi secara keseluruhan kontijen yang beraksi. Selangor tuan rumah masih lagi mengungguli dengan 31 pingat emas, 33 perak, 23 gangsa. Terengganu 27 emas, 27 perak, 20 gangsa. Johor 22 emas, 26 pingat perak, 21 gangsa. Wilayah Persekutuan 22 emas, 19 perak, 18 gangsa. Diikuti Sarawak 18 emas, 14 perak, 24 gangsa. Pahang 17 emas, 12 perak, 19 gangsa. Sabah 12 emas, 11 perak, 11 gangsa. Perlis 12 emas, 4 perak, 9 gangsa. Pulau Pinang dengan 10 emas, 16 perak, 26 gangsa. Kedah dengan 9 emas, 12 perak, 29 gangsa. Perak 8 emas, 13 perak, 25 gangsa. Melaka 8 emas, 8 perak, 4 gangsa. Kelantan dengan 7 emas, 5 perak, 11 gangsa. Negeri Sembilan 3 emas, 5 perak, 18 gangsa. Negara Brunei dengan 1 perak, 5 gangsa. Jadi kita harapkan kontinjen Negeri Sembilan hari ini akan beraksi menerusi beberapa sukan yang dipertandingkan. Yang mana kalau ikutkan jadual hari ini untuk Negeri Sembilan ialah rugby lelaki peringkat awal, kriket juga di peringkat awal, bola keranjang wanita juga di peringkat awal, bola jaring, bola pasukan wanita berhasil di peringkat suku akhir bertemu dengan Johor. Kemudian gimnastik artistik juga peringkat awal, Muay Thai pusingan kedua, pingpong juga peringkat awal. Tinju, kita ada peserta terbaik atlet kita dalam suku akhir, separuh akhir dan juga separuh akhir. Ada tiga kategori di situ. Menyebabkan light fly wanita 48 kg, bantam 57 kg wanita dan juga welter dengan 67 kg lelaki akan berlangsung di Dewan Tun Abdullah Muhammad Saleh UKM. Diikuti pelayaran angkat berat akhir wanita menerbi 86 kg. Kita ada atlet juga angkat berat. Untuk lawan pedang juga kita ada peserta akhir untuk Negeri Sembilan. Kemudian menembak pusingan kelayakan, sepak takraw awal dan juga softball juga dalam peringkat separuh akhir lelaki dan juga wanita. Negeri Sembilan akan bertemu dengan Perak. Kemudian lelaki akan bertemu pasukan Negeri Sembilan akan bertemu satu lagi pasukan lawannya, tapi tak nampak jelas kat sini pasukan mana. Tetapi untuk tempin bowling kita ada trio lelaki dan juga trio wanita. Squash peringkat skor akhir berpasukan lelaki dan juga wanita. Untuk Negeri Sembilan akan bertemu dengan Sarawak untuk wanita, Negeri Sembilan akan bertemu Kedah untuk lelaki. Kemudian e-sport juga Ron Robin waktu ini ikuti renang peringkat saringan wushu akhir. Wah, ini banyak berkaitan tentang wushu pula. Susunan wushu di selalunya wushu ni dipertandingkan ataupun sukan ni di awal pembukaan sukma, tapi sekarang ni dah masuk pertengahan dan ini akan mengubah ketentuan-ketentuan lain dan kedudukan pingat masing-masing. Olahraga juga peringkat akhir bola tampar, golf, hoki, longball, pentang dan juga tenis. Hari ini banyak sukan-sukan yang dipertandingkan melibatkan atlet Negeri Sembilan. Kita doakan ketujuan Negeri Sembilan mampu untuk menambah lagi kutipan pingat, kerana setakat ini kita ada 3 emas, 5 perak, 18 gangsa. 3 emas mesti menembak, atlet olahraga dan juga mountain bike. Manakala 5 perak ini disumbangkan olahraga. 2 taekwondo, pencak silat 1 dan juga catur 1. Manakala untuk gangsa, kita ada 18 gangsa, 3 mesti menembak, 1 olahraga, 5 taekwondo, pencak silat 2, swimming ataupun renang 2, basketball 3 on 3 2 dan juga kita ada

lawan padang satu, serta kita ada squash satu dan juga water polo satu. Jadi kita harapkan kontinjen Negeri Sembilan memberikan sesuatu yang terbaik buat kontinjen dalam peringkat seterusnya ini, kerana berbaki 4 hari lagi ya. Sukma bermula pada 15 hingga 24 Ogos. Hari ini 20 Ogos, kita ada 4 hari lagi untuk mengejar kedudukan terbaik, skorannya berada dalam 10 terbaik, kerana ketika ini Negeri Sembilan berada di tangga yang ke-14. So dalam waktu tu di atasnya ada Kelantan, ada Melaka, ada Perak, ada Kedah di kedudukan 10 terbaik itu. Okey, apa-apa kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami waktu ini dalam Santai Negeri FM. Dan insyaAllah kita akan berkongsi dengan rakan setugas DJ Amar nanti, konti sukan bersama dengan orang kuat Negeri Sembilan FC. Wah, tu dia cerita tentang bola sepak pula yang akan dikongsikan. Pastinya peminat-peminat bola sepak tanah air, terutama Negeri FM Obeng, Negeri FM dan Negeri Sembilan Obeng Jang Obeng, nak menanti apa yang akan dikongsikan oleh Cik Farid Firdaus selaku Ketua Pegawai Eksekutif NSFC yang akan ke udara 11.15 minit pagi nanti. Jom kita terus berhibur bersama dengan pelbagai lagu istimewa buat anda.

kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita ada Santa Anogori FM. Kita akan bersama dengan tetamu pada 11.15 minit pagi nanti menerusi konti sukan musim baru untuk pasukan Negeri Sembilan FC. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Dan jangan lupa juga antarkan ucapan anda bersama dengan lagu-lagu pilihan anda di WhatsApp dan Anogori FM 0126030603. Anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syarif Abdul Razak, menerusi Santai Anogori FM. Jom kita dengarkan lagu ini khas untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Ingat Anogori FM, sampai bila-bila.

membuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Orang cantik! Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam Konti Sukan minggu ini bersama-sama dengan saya Amar dari Negeri FM. Dan semestinya hari ini tanpa membuang masa lagi lah, kita membawa tetamu istimewa, iaitu ketua pegawai eksekutif ataupun CEO Negeri Sembilan Football Club, iaitu Encik Falik Firdaus. Assalamualaikum, apa khabar?
1: Waalaikumsalam Amar, terima kasih kerana menjemput saya sekali lagi ke sini setelah setahun.
0: Musim yang kedua pula lah saya ajak Encik Firdaus ke sini kan. Yeah. Okey, yang pertama kita nak ucapkan tahniah atas berada di tangga kedua untuk kehadiran penyokong paling ramai ke stadium pada musim lepas di Liga Super. Dan sebenarnya apa perancangan Kelab Bola Sepak Negeri Sembilan untuk mengekalkan momentum penyokong hadir ke stadium musim ini? Lebih-lebih lagi kita nak menyentuh mengenai merancakkanlah nilai komersial klub dan juga fanbase sendiri.
1: Okey, terima kasih Mak. Yang pertama sekali bagi saya, komponen untuk meyakinkan peminat tetap ke stadium ni banyak. Salah satunya yang paling penting ialah prestasi pasukan. Jadi bila prestasi pasukan, kita kena ada pemain yang baik, jurulatih yang baik. Itu komponen yang paling penting. Selain daripada itu, usaha-usaha kelab dengan kerjasama dengan pelbagai pihak, itu juga sangat penting. Dan hari ini Negeri FM pun sebenarnya membantu kami sebahagian untuk mempromosikan agar peminat kekal ke stadium. Dan alhamdulillah season ni kita masih maintain dengan harga tiket yang sama. Package orang kata season pass atau pass bermusim yang murah, penjimatan hampir 30-40%. Dan kita kerjasama juga dengan kerajaan negeri, ahli dewan undangan negeri. Kita kerjasama dari segi orang kata pembelian tiket dan sebagainya. So ini adalah elemen-elemen penting untuk meyakinkan penyokong ke stadium. Tapi yang paling penting, prestasi kita kena bagus. Dan peluang ini kita boleh tunjukkan lah pada Sabtu ini menentang Kuala Lumpur City.
0: Ya, Sabtu ini di home kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi rata-rata mungkin ramai juga skuad Jang ni memang tak sabar. Menyokong lagi lah tak sabar.
1: Betul.
0: Sebab musim ini dijangkakan memberi sedikit impak lah kepada penyokong sendiri kan. Jadi pelantikan jurulatih baru NSFC daripada Spanyol kan?
1: Betul.
0: Daniel Jimenez. Adakah ini permulaan baru untuk mencipta identiti gameplay buat pasukan?
1: Betul lama. Apa yang Mak sebutkan tu sangat penting, di mana untuk dua musim lepas kita lebih kepada personality driven atau coach driven. Maknanya bila kita lantik seorang jurulatih tu, kita ikut orang kata style of play dia, dia nak main apa, pemain siapa dia nak bawa. Perbezaan pada musim kali ini ialah di mana kelab sendiri tentukan apa cara permainan yang kita nak main. Ini ditentukan oleh pengarah teknikal kita, Saudara Effendi Abdul Malik. Dan recruitment atau orang kata kita punya signing, pemain-pemain yang akan masuk haruslah menepati profil-profil yang kita tetapkan. Sebab itu kalau Amar kalau tengok, ada pemain yang last season main orang kata penuh secara satu musim, tapi kita tak kekalkan sebab dia tak menepati profil yang kita tetapkan. So apa yang kita nak ialah pemain bermain secara orang kata counter pressing dan juga possession game lah. Maknanya kita pegang bola dengan lebih selesa. Jadi pemain-pemain yang kita cari semua harus menepati style of play ini. Dan Daniel Jimenez, jurulatih yang kita lantik, sebenarnya kita dah interview kita interview lebih daripada 10.
0: Oh, ramai.
1: Ramai. Dan kita tetapkan siap-siap kriteria kita. Inilah coach yang kita nak, cara bermain begini dan sebagainya. Kita ada pemain muda. Yang paling penting, last season kita adalah pasukan kedua termuda dalam liga selepas Selangor. Dan kita bentangkan ni semua, dan akhirnya Daniel Jimenez lepas orang kata temuduga tu. Dan alhamdulillah setakat ni secara dalaman adalah progress yang kami lihat.
0: Okay. Jadi untuk player transfers musim ni, saya boleh katakan memang sangat menarik. Banyak pemain-pemain yang berpengalaman lah di dalam maupun di luar negara kan. Lebih-lebih lagi ada pemain yang baru orang kata diberitahulah semasa Hari Bola Sepak Negeri Sembilan itu, pemain kebangsaan Jepun yang pernah mewakili pada tahun 2014 kan. Jadi bagaimana perkara ini membantu jugalah struktur pasukan dengan adanya pemain-pemain ini?
1: Okay, kalau Amar tengok last season kita kekalkan semua pemain-pemain Jepun untuk bermain dengan kita. Ini menjadi salah satu tarikan sebenarnya Amar, di mana kita faham yang mana tahap kemampuan kita untuk berbelanja setiap musim. Dan oleh itu kita kena strategize, kita kena ada satu perancangan yang orang kata yang realistik. Dan oleh itu kita ada tengoklah dalam market, dan kita sebenarnya kita dalam industri bola ni dia banyak agent yang tawarkan pemain mereka, tapi kita bukan style begitu. Bermulai musim lepas, kalau Amar tengok bila kita ambil pemain nama Yuichi Hirano, kita kita tahu apa isu dalam pasukan, kita cari profil-profil sedemikian. Jadi apabila sebenarnya bila kita dah sign pemusim lepas 4 pemain Jepun, ini memberi satu tarikan kepada pemain-pemain Jepun lain untuk datang. Dan sebenarnya kita terima banyak tawaran pemain-pemain Jepun lain, tapi untuk orang kata posisi striker ni, profil yang kita mahukan ialah orang kata size yang lebih besar. Kalau kita tengok yang penyerang baru ni pun, nama dia Yusuke Minagawa ni pun 186 kalau saya tak silap saya, 188 sentimeter. Dan adalah style of play yang harus mengikut ketentuan klub. Sebab ada juga pemain-pemain antarabangsa Filipina sebagainya ditawarkan pada kami, tapi profil dia tak kena, secara statistik pun tak kena. Jadi kita ambil pemain ni ikut kehendak klub lah,
0: citarasa klub,
1: citarasa klub, supaya na'uzubillah lah, kalau lah kita tak prestasi tak bagus sebagainya, at least identiti klub tu masih ada di situ.
0: Jadi rata-rata pemain yang dipilih ini diteliti dengan baik. Sebab mereka ni akan mewakili lambang ni kan, lambang apa, Negeri Sembilan Football Club kan. Jadi saya kira sebentar lagi saya akan korek banyak lagi daripada Cik Falik mengenai mungkin fasiliti stadium, dan juga beberapa lagi lah mungkin juga mengenai misi NSFC pada musim ini. Sebab musim lepas membuktikan telah pun berjaya lah menepati beberapa syarat yang mereka tetapkan pada musim yang lepas. Jadi kita akan kembali selepas ini dalam Konti Sukan, langsung dari Konti Negeri FM.

sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan.

0: Okey, kembali lagi dalam konti sukan langsung daripada Negeri FM minggu ini. Terima kasih kepada anda yang menonton dan juga yang sedang menyaksikan ini secara langsung di Facebook Live Negeri FM. Okey, jadi mungkin anda baru je tonton, saya hari ini bersama-sama dengan Encik Falik Fidaus, iaitu CEO NSFC. Dan tadi kita ada sentuh mengenai player transfers dan juga bagaimana untuk meningkatkan lagi momentum penyokong hadir ke stadium musim ini. Dan sekarang ini saya nak menyentuh mengenai misi NSFC sendirilah. Sekali lagi tahniah sebab tahun lepas ataupun season yang lepas berjaya berada di suku akhir untuk Piala Malaysia dan juga Piala FA sendiri kan. Satu pencapaian yang mungkin membuatkan satu kelab bangga lah. Sebab tim yang sederhana tapi mampu capai ke tahap itu. Jadi mungkin musim ni untuk peringkat Liga dan juga Piala, apa perancangannya?
1: Baik, seperti yang saya bentangkan kepada Yang Berhormat Pengerusi NSFC lah, Menteri Besar Negeri Sembilan sendiri, sasaran musim ini kita target top 5. Itu kita clear. Untuk musim lepas kita tak umumkan, tapi sebenarnya secara dalaman top 7 dan kita berjaya capai target tu. Cuma tahun ini kita jelas dengan semua pemain pegawai, kita nak target 5 yang terbaik. Sebab kita ambil kira di mana perbelanjaan pasukan-pasukan lain dalam Liga Super Malaysia, jadi kami realistik. Selain daripada top 5, kita juga sasarkan orang kata sekurang-kurangnya satu semifinal di Piala lah. Dan itu adalah sasaran yang kita telah tetapkan bersama pasukan dan semua pemain pegawai aware mengenai perkara itu. Itu dari sudut bola sepak. Dari sudut Negeri Sembilan sendiri sebagai satu orang kata entiti kelab bola sepak, kita dah bergerak ke arah sedikit ke arah perniagaan, di mana Negeri Sembilan FC bukan sahaja satu kelab bola sepak yang hanya bertumpukan pada perniagaan bola sepak. Kita sekarang ni kita pun dah ada orang kata sijil daripada Kementerian Kewangan untuk mengurus fasiliti sukan dan fasiliti sukan awam, dan itu adalah orang kata hala tuju kelab untuk memastikan pada satu hari nanti kos-kos yang selama ini ditanggung oleh penaja dan sebagainya boleh di kelestarian itu kita boleh teruskan dengan perniagaan-perniagaan lain. So itu adalah orang kata dari sudut bola sepaknya dan dari sudut perniagaannya. Itu adalah hala tuju secara general lah untuk NSFC pemulai tahun ni.
0: Jadi saya perasan juga kalau mengikut NSFC punya posting dekat Instagram kan, ada promosi mengenai pas bermusim, ada juga promosi mengenai penting yang dapatkan official merchandise di kedai di Rahang. Dan difahamkan juga ada kedai yang bakal dibuka di stadium kan?
1: Ya, betul. Betul lah, Ma. So, apa yang kita buat ialah kerjasama dengan Warix Universal Sports Malaysia. Warix Malaysia kan, kita bekerjasama dengan MBS di mana kita bagi tahu keperluan kita. Jadi, untuk kita mempromosikan sukan ini pada orang awam, jadi kita buka satu kedai di Stadium Tuan Abdul Paroi, di mana kedai ini akan buka untuk kalau ada minggu tu ada perlawanan, kita akan buka hari perlawanan dan dua hari sebelum. Sebagai permulaan. So itu memberi akses kepada peminat untuk berada di sana. Dan insyaAllah Amar, banyak lagi penambahbaikan yang sedang dilakukan di stadium tu.
0: Jadi kalau kita tengok schedule lah perlawanan pada musim ini kan, banyak perlawanan dimainkan pada sebelah petang. Jadi apa sebabnya ataupun mungkin ada sebabnya jugalah bersama dengan pihak MFL sendiri.
1: Okay, so MFL sebagai penganjur, Malaysian Football League sebagai penganjur, telah menetapkan orang kata syarat minimum lah. Kalau musim lepas syarat minimum lampu nak main malam ni 1200 lux. Dan kita lepas pada awal musim, tapi dah mula nak penghujung tu kita mula turun ke 1000 ke 900 dan sebagainya. Dan of course sudah tentu kita didenda jugalah atas sebab itu. Jadi perkara ini NSFC telah sampaikan kepada Majlis Bandaraya Seremban dan juga Kerajaan Negeri Sembilan, di mana kita kena harus sedar Stadium Tuan Abdul Rahman Paroi itu adalah stadium yang dioperasikan oleh MBS, milik Kerajaan Negeri. Jadi menyedari hal itu, sebenarnya MBS dah keluar orang kata tender lah pada bulan April lagi sebelum musim habis, untuk menambah baik lampu-lampu ini supaya menepati piawaian antarabangsa. Sebab untuk pengetahuan nama, sebenarnya kita dapat tawaran untuk hostkan pasukan Harimau Malaya untuk AFF Hyundai Cup ni, tapi sebab kita tak lepas spek lampu itu saja, kita terpaksa lepaskan dan dua main di Kuala Lumpur. Tapi Kerajaan Negeri well mengenai perkara ini. Dan ini adalah penambahbaikan lampu yang dilakukan saya rasa sejak tahun 2004. So kita kena tahan sikit lah untuk penambahbaikan yang lebih baik.
0: Jadi penyokong terpaksa berpanas sedikit lah pada petang hari,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Okay, jadi musim ini juga rata-rata penyokong sudah pun tahu, iaitu menunggu bilanya siap fasiliti training untuk pasukan SFC. Dan rata-rata player pun mungkin sudah bertanya banyak kali, bos, bila nak siap, bos?
1: Betul, betul.
0: Jadi macam mana tu?
1: Betul. Okay, so untuk pengetahuan pendengar, kita telah mendapat kelulusan daripada Majlis Bandar Raya Seremban, yang mana kita akan pajak tanah mantin tu selama 21 tahun, keluasan dalam 5 ekar. Dan progres setakat semalam saya semak dengan traktor, dia dah 60%. Itu dari sudut padang itu sendiri. Dan kita anggarkan at least lagi sebulan lagi kesemua pemain Liga Super akan bergerak ke sana lah dan mengadakan latihan di sana.
0: Terus.
1: Perbezaannya ialah apa orang kata, rumput yang kita gunakan ialah kita gunakan Zoysia Matrela lah, yang rumput ini buat masa ini belum ada klub yang guna. Macam di Johor mereka gunakan Zion Zoysia. Kita guna Zoysia Matrela, sedikit berbeza lah. Orang kata dia dalam rumput yang sama, tapi orang kata berbeza varian lah. So

0: untuk pasukan senior, dan saya suka tengok mengenai pembangunan bola sepak di Negeri Sembilan, lebih-lebih lagi mengenai orang kata youth development ni lah. Jadi ada juga diwujudkan Liga Negeri Sembilan sendiri kan. Jadi bagaimana ia membantu merancakkan lagi lah?
1: Okey, kita sedar di mana orang kata dia punya matlamat akhirnya ialah Liga Super. Produk-produk ni akan diterima di Liga Super. Tapi kita tahu di peringkat bawah ni sebenarnya banyak masalah, Amah. Kita kena akui benda tu, dan sejak, saya rasa sejak 20 tahun pun tak pernah ada Liga bawah 15, bawah 17. Jadi hasil perbincangan dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, dengan bantuan juga orang kata Esko Sukan, Belian Sukan kita, dia memang push. Dia nak banyakkan lagi Liga, dan ini seharusnya menjadi sesuatu yang wajib setiap tahun. Jadi kita dah dapat orang kata ketepatan dengan Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan, setiap tahun akan ada Liga bawah 15, bawah 17, cuma dan bawah 12. Cuma buat masa ini kita main di Rahang, atas kekangan padang lah, dan kita insyaAllah kita akan dapat 2-3 padang pada tahun 2027. Dan jumlah pemain, jumlah pasukan kita akan tingkatkan, dan bila jumlah pasukan tingkat, jumlah pemain tingkat, kualiti itu akan hadir, dan secara tak langsung benda ini akan menyumbangkan kepada kualiti pemain kepada NSFC. So ini adalah orang kata pelan jangka masa panjang NSFC lah.
0: Okay, mungkin yang terakhir, seperti biasalah, harapan Tuan Falik sendiri untuk pasukan Negeri Sembilan pada musim ini, dan juga pada semua pemain-pemain.
1: Baik, harapan saya pada penyokong, yang pertama sudah tentu untuk penyokong-penyokong NSFC, kita perlu menunjukkan satu prestasi yang baik. Akan tetapi orang kata dalam industri bola sepak ni ada jatuh dan bangun. Jadi saya memohon agar sokongan berterusan ni diberikan seperti mana musim lepas, dan alhamdulillah sebenarnya banyak sangat membantu kelab dari segi kewangan, dari segi orang kata tarikan penaja, dan ini sedikit sebanyak memberi ruang pada kami apabila tahun lepas penyokong ramai dan income pendapatan kita lebih, kita boleh buat training center, kita boleh buat kedai waris di stadium, kita akan buka kafe di stadium. So ini sebenarnya adalah orang kata sumbangan-sumbangan penyokong lah yang kami terjemahkan secara fizikal, dan saya harapkan ini berterusan. Yang kedua, saya mengharapkan pemain, alhamdulillah semalam kita buat briefing dengan pemain, bersemangat sebenarnya. Pasukan secara teknikalnya lebih bagus daripada tahun lepas, sebab itu kita letak target top 5, dan insyaAllah kita boleh capai misi inilah. Dan saya juga mengharapkan kita dapat satu cup semifinal, dan mana tahu kalau rezeki bolehlah kita book apartment dekat Bukit Jalil lah, final lah.
0: InsyaAllah. Okay, saya kira itu sahaja perkongsian yang sangat padat walaupun singkat masanya, daripada Falik Fidal, CEO NSFC ataupun Ketua Pegawai Eksekutif, dan kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya di Konti Sukan langsung daripada Negeri FM. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Negeri membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran sukan RTM.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, no, no.
1: Baiklah, Santai Negeri FM masih lagi bersama dengan saya Azizi Syahril Abdul Razak sehingga pukul 2 petang ini. Dan pastinya berita baik buat anda, belum sampai lagi ke program menanti kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat, juaraan ramah berdani Jomai Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi glider, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma. Nantikan ketibaan program menanti kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita. Memanai harapan rakyat, terus setia bersama dengan kami di Santai at Negeri FM. Baiklah, kepada anda juga yang ingin sama-sama memeriahkan Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan 2026 yang akan berlangsung di Menara Taming Sari pada 24 Ogos ini bermula pukul 9 pagi. Dan pastinya jika anda ingin menyertai sesi pertandingan bintang patriotik sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia melibatkan gabungan 3 stesen, kita ada Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, anda boleh datang dalam sesi pertandingan bintang patriotik ini bermula 9 pagi pendaftaran, dan bermulalah juga pertandingan, dan peserta terbaik akan menerima hadiah istimewa dari program aspirasi ini. Okay? Dan pastinya berusia 18 hingga 50 tahun, warga negara Malaysia dan menyanyikan lagu patriotik sahaja. Dan petang tu pula bermula pukul 2 hingga 6 petang, Semangat Aspirasi Malaysia 2026, anda juga boleh bersama dengan pelbagai aktiviti, antaranya ada persembahan artis popular tanah air iaitu Afis Azwan akan menghiburkan anda. Sama-sama juga aktiviti yang telah pun disusun atur oleh 3 stesen ini iaitu Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Mana tempatnya? Menara Taming Sari. Jom kita layan lagu ini, lagu Afis Azwan, Layu di Ujung Markah, dan juga Project The Band, Sudah Aku Tahu, menghiburkan anda.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Baiklah, kita juga ada segmen tetamu iMedic sebentar saja lagi. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Kerana Puan Nur Azila Mama Roslan, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Seremban, akan berkongsi tentang tajuk Jelajah Kecergasan 2026 Peringkat Kebangsaan. Terus setia bersama dengan kami di Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda yang terus setia bersama dengan kami waktu ini. Dan kita ada tetamu iMedic, Puan Norazila Mohd Roslan, Ketua Penolong Pengarah Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Seremban, berbicara tentang Jelajah Kejegasan 2026 Peringkat Kebangsaan. Apa khabar Puan Norazila?
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat eh?
1: Sihat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih.
0: Baru sebulan khabar dekat Seremban ni eh?
1: Betul.
0: Orang Selangor je?
1: Ya, saya daripada Selangor lah.
0: Macam mana Seremban okey eh?
1: Seremban okey.
0: Okey, baik. Tentang bicara Jelajah Kejegasan 2026 ni, mungkin Puan nak kongsikan bersama dengan pendengar kita kan? Objektif utamalah tentang jelajah ni nak sampaikan. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Azizi. Okey, untuk makluman semua pendengar, okey, Jelajah Kecergasan 2026 Pijak Kebangsaan ini merupakan satu inisiatif bersepadu yang dilaksanakan untuk meningkatkan literasi kesihatan, serta kita nak menggalakkan penglibatan aktif masyarakat terhadap kepentingan kecergasan fizikal dan kesejahteraan kesihatan. Yang mana program ini kita menyokong kepada Agenda Nasional Malaysia Sihat atau ANMS. Khususnya dalam usaha kita, kita nak membudayakan amalan hidup sihat dalam kalangan masyarakat untuk kehidupan seharian. So pada masa yang sama, jelajah ini menjadi platform untuk kita memperkukuhkan kerjasama antara agensi kerajaan, agensi swasta, rakan strategik dan komuniti setempat dalam kita nak mempromosikan gaya hidup sihat dan aktif. Okay, yang menariknya program ni kita menggunakan pendekatan turun padang yang berasaskan kepada setting komuniti. Jadi bukan sekadar ceramah ataupun pameran sahaja, tetapi kita menyediakan pelbagai aktiviti kecergasan, pendidikan kesihatan, kita ada edutainment yang interaktif, menyeronokkan serta sesuai untuk semua lapisan peringkat umur. Okay, so secara ringkasnya, kita mahu masyarakat bukan sahaja tahu tentang kepentingan hidup aktif, tetapi kita nak masyarakat ada kemahiran serta keyakinan untuk mengamalkannya dalam kehidupan harian lah.
0: Maksudnya menjaga diri sendiri, kesihatan. Ya,
1: betul. Kita nak kita budayakan, budayakan dalam kehidupan harian, tentang apa kata kesihatan dan juga kecergasan lah.
0: Maksudnya kalau yang ringkas tu membuat semakan kita punya darah dan gula tu lah.
1: Ya, itu
0: cucuk sendiri belajar kan.
1: Ya, betul.
0: Cek tekanan darah, betul tak?
1: Ya, betul.
0: Itu semua mendidik masyarakat kita.
1: Ya, betul.
0: Baik, tentang Jelajah Kecergasan ni, dah bermula ataupun dah pun dah dilaksanakan di Negeri Sembilan?
1: Okey. Okay, Jelajah Kecergasan ni untuk makluman semua pendengar, dia telah bermula pada bulan April hari tu.
0: Oh, dah lama
1: April
0: dah.
1: Itu di negeri Perlis untuk zon utara. Kita start dengan Perlis dulu di zon utara. Kemudian diteruskan ke zon timur di negeri Terengganu. Diikuti Sabah dan Sarawak bagi zon Borneo. Okay, yang istimewanya untuk Negeri Sembilan, kita dipilih sebagai lokasi penutup Jelajah Kecergasan 2026 Peringkat Kebangsaan. So dipilih dekat Negeri Sembilan. Itu yang pada saya istimewa lah.
0: Memang menarik ni.
1: Betul. Jadi program ini dia sedang berlangsung sekarang ni. Dah berlangsung dah.
0: Dah berlangsung?
1: Ya, betul. Dia sedang berlangsung pada 17 Ogos sehingga 22 Ogos. Iaitu hari Isnin hari tu dan hari ni dah hari Khamis. So kita dah start daripada hari Isnin. Bertempat di Politeknik Nilai Bandar Estek Seremban. Okay, program ni berlangsung dari 7 pagi hingga 5 petang. Dan yang paling penting, kita program ni terbuka kepada semua peringkat umur. Jadi saya nak mengajak dalam dapat kesempatan ni, saya nak mengajak semua pendengar datang beramai-ramai bersama keluarga, rakan-rakan, komuniti apa semua. Semua memang saya mengalu-alukan kehadiran semua untuk bersama-sama kita semasa Jelajah Kecergasan 2026.
0: Okey, 17 dah bermula dan pastinya 21, 22 Sabtu dan Ahad ni mungkin ada acara menarik yang disusun ni.
1: Okey, Jumaat dan Sabtu.
0: Jumaat Sabtu. Okey.
1: Okay, penutup daripada 22 Sabtu.
0: Okey,
1: untuk 21 dan 22 Ogos seperti saya kata tadi, kita dah bermula pada 17 Ogos. Sebenarnya banyak aktiviti menarik yang telah kita sediakan, yang mana kita bagikan kepada 5 zon, 5 zon utama, iaitu kita ada zon arena.
0: Baik.
1: Kita ada zon aktif, kita ada zon legasi, kita ada zon unity dan juga zon sejahtera.
0: Saya.
1: Okey. Untuk zon arena ni yang dah bermula pada 17 Ogos adalah pertandingan sukan, iaitu kita ada bola sepak, Kita ada bowling, catur, badminton, bola jaring, yang mana ini melibatkan pasukan dari seluruh negara lah. So semua datang berkumpul di Politeknik Nilai. Okay, pada 21 dan 22 Ogos kita ada zone aktif. Zone aktif ni kita ada circuit training. So para pengunjung boleh hadir dan menyertai circuit training pada 21 dan 22 Ogos. Okay, pada 22 Ogos ada fun walk. Fun walk bersama YB Menteri Kesihatan.
0: Mana terbuka lagi ni? Masih lagi boleh datang.
1: Masih boleh lagi. Baik. So kita pun dah share kan. So mana-mana yang kalau ada yang nampak kan, kita punya poster, boleh scan QR dan daftar. Ataupun pada yang terlepas, yang dapat dengar pada hari ini, boleh juga datang untuk walk in. Boleh walk in, daftar pada hari kejadian.
0: Baik.
1: Okay. Selain daripada itu, di zon legasi kita ada warga emas aktif. Dan pada 22 Ogos sebelah petang kita ada pertandingan fashion 3R Happily.
0: Untuk, 3R ni untuk remaja ke apa?
1: Untuk pelajar kanak-kanak sekolah.
0: Okay.
1: 6 tahun ke bawah.
0: Seronok tu tengok kanak-kanak kita ni.
1: Okay, yang seterusnya di Zone Unity kita ada pertandingan eksplorasi kesihatan serta jualan rahmah pada 21 dan 22 Ogos. Okay, yang last adalah Zone Sejahtera. Saya rasa yang ni pengunjung mesti seronok lah dekat Zone Sejahtera. Kita ada perkhidmatan saringan, saringan kesihatan, kita ada saringan pergigian, saringan kecergasan. Yang ini semua secara percuma kepada pengunjung.
0: Maknanya kalau saringan kesihatan tu, dia kena puasa dulu ke pagi tu datang?
1: Kalau puasa tu, dia punya bacaan tu adalah nanti doktor akan advice lah. Dia akan ada bacaan tapi kalau siapa yang daripada malam dah berpuasa, kalau dia check kesihatan, dia tahulah keadaan gula dia macam mana. Okay, selain daripada tu, kita juga ada bus-bus pameran. Itu kita ada pameran interaktif yang berkaitan pemakanan sihat dan selamat. Kita ada berkaitan minda sihat, kenali ubat anda. Kalau pengunjung datang nak tahu berkaitan dengan ubat apa semua, so boleh berkunjung ke bus pameran kami. Okay, kita ada terapi cara kerja, promosi penambahan organ, Pigmata Venus Hub, ada face painting, dan juga daripada rakan satu kita PTPTN pun ada turun lah. Dia akan buka juga lah bus pameran.
0: Mana memoria ni pun kongsikan ni. Bermaknanya kalau hari Jumaat Sabtu ni perlu datang. Hari Sabtu pukul apa pun untuk itu?
1: Hari Sabtu kita bermula seawal 7 pagi. 7 pagi kita dah start dengan senarobik dulu ya. Ada senarobik, and then kita start dengan fun walk, dan aktiviti pertandingan aerobiton akan berjalan serentak bersama dengan fun walk.
0: Sehingga petang lah.
1: Sehingga petang.
0: Okay.
1: Betul. Sehingga 5 petang. Saya katakan tadi 7 pagi hingga 5 petang. Kita dah start.
0: Baik. Banyak lagi informasi akan dikongsikan oleh Puan Nora Zila. Jadi kepada pendengar Negeri FM, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami, kerana Jelajah Kejayaan 2026 Peringkat Kebangsaan telah pun bermula di Politeknik Nilai.
1: Betul.
0: Kita dengarkan lagu ni boleh? Lagu Kaibah Bayang menghiburkan anda.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syahrir Abdul Razak, dalam Santai and Negeri FM. Pilihan lagu-lagu yang dihantarkan bersama dengan ucapan pendengar setia Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila kita ada ucapan Mak Usu Raja Alias, tu dia ucapannya, nak minta lagu Tan Sri P. Ramli bersama dengan Puan Sri Saloma, Joget Malaysia, ucapan khas untuk Ayanda Jikari dan juga Bonda Ima Cengkau, Haja Zainal Logaja, Wan Cacaba, Jazi Amin di kota dan juga semua wai-wai Negeri FM mendengarkan lagu pilihan. Baiklah, tentang Tan Sri P. Ramli, anda yang berminat untuk menyertai sesi uji bakat, anda perlu hantarkan video rakaman di email kami menerusi negerifm@rtm.gov. Okay? Tarikh tutup adalah esok 21 Ogos 10 pagi. Yang berusia 18 hingga 60 tahun layak untuk menyertainya, dan dua peserta terbaik akan mewakili Negeri FM ke peringkat Zon Selatan yang akan diadakan di Melaka pada 5 September hari Sabtu. Okey, berita baik untuk anda. Dan seterusnya, kita juga ada ucapan Kak Zainul Palung 14 dan minta lagu Francisca Peter, khas untuk semua pendengar setia. Semoga ceria-ceria selalu mendengarkan lagu pilihan Francisca Peter pada tengah hari ini. Akulah kekasihmu. Jom kita layankan lagu-lagu pilihan mereka.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, kita kongsikan waktu azan Zuhur bagi daerah-daerah di Negeri Sembilan untuk Tampin dan juga Jempol 1.16 minit tengah hari, untuk Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.17 minit tengah hari dan juga Port Lisens, Seremban 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat Zuhur, sama ada anda solat di rumah, di surau ataupun di masjid . Dan terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ucapan yang terakhir yang saya terima ni, kita ada Kak Jihadi nak minta lagu Cinta dan Dunia Doa Palat. Hari ini dikata Fusal Sukma Lelaki di Kompleks Shah Alam, pertolongan akhir pasukan mana yang akan beraksi itu. Dan juga kita ada Abang Syah Garik, lagunya Wulan Merindu Cici Faramida, buat istri sayang atau hati Negeri FM, saudara-saudara di Negeri FM dan di Negeri Sembilan dan juga rakan-rakan yang berdiri ini, dan juga semualah mengucapkan semoga sihat selalu dan juga berbahagia. Abang Syah, Kampung Gadi, Alu Gajah. Baiklah, setakat ini saja ucapan-ucapan yang saya terima. InsyaAllah minggu depan hari Rabu dan Khamis kita bersama lagi dalam Santai at Negeri FM menerusi ucapan-ucapan dan juga pilihan lagu yang anda hantarkan kepada kami. Jom kita layankan lagu pilihan dua terakhir ini.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirak. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirak, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag punya.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Tua hai rumah dek bertuan, tua hai Nogori FM, dek pendonga mari sokongan. Terima kasih Nonga Nogori FM ya.
3: Baiklah, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia menerusi Santai Negeri FM bersama dengan saya Aziz Syahril Abdul Razak. Waktu ini seperti yang kita ketahui 1.18 minit tengah hari tadi telah masuk waktu azan Zuhur bagi kawasan di Seremban dan juga Port Dickson. Jadi kepada anda yang bersama dengan saya waktu ini, selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Dan semestinya separuh masa kedua akan menggunakan tugasan masing-masing. Dan saya nak wawarkan juga berkaitan tentang Forum Perdana Ehwal Islam dengan tajuknya Seindah Akhlak Rasulullah. Dalam dunia yang semakin mencabar kini, nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW amat penting untuk diterapkan dalam keluarga, masyarakat dan juga kehidupan seharian sebagai umat Islam. Jadi bersama untuk kita ikuti tajuk Seindah Akhlak Rasulullah dalam Forum Perdana Ehwal Islam pukul 9 malam hanya di TV1 bersama dengan moderatornya Ustaz Muhammad

No Johari secara langsung dari studio utama Yusof Komplek Islam Putrajaya. Jadi malam ini boleh tonton di TV 1. Okey, baiklah. Kita terus bersama berhibur mendengarkan lagu ini Aftermath Fitra dan juga gabungan suara Sheila Hamzah bersama Alif Satar. Selamanya cinta menghiburkan anda.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, waktu sekarang 1:54 minit tengah hari. Santai Negeri FM dah sampai ke penghujung. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu juga kepada anda, belum sampai lagi ke program radio kita, rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk sesi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan juga operasi menyelamat, jualan Rama Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan juga kaunter bergerak JPJ serta himat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan juga bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi kleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Melandi kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga serta aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita. Memanai harapan rakyat terus bersama selepas ini dengan Acap ataupun Fad sebenarnya dalam segmen Moncak Petang bermula pukul 2 petang hingga 6 petang di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Salam terakhir, Sudirman Haji Asyad menghiburkan anda.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya menunggu pemingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Khamis 20 Ogos 2026 bersama 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Terima kasih buat anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Mungkin daripada pagi tadi ataupun mungkin daripada tengah hari tadi, anda kena terus dengar, terus layan sampai pukul 6 petang nanti. Sebab hari ini saya yang akan menemani anda untuk moncak potang. Saya DJ Fad, dan saya juga nak ucapkan terima kasih juga kepada DJ Azizi yang dah pun selesai tugasannya. Sekarang saya sambung untuk menemani anda dalam moncak potang dari jam 2 petang sehingga jam 6 petang ini. Macam biasalah, menggantikan Nanda Babu sejak hari Khamis untuk moncak potang, saya lah yang akan continue, yo. Jadi jangan lupa untuk terus layan moncak potang di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh juga untuk anda dengar secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. terus mendengarkan moncak potang. Usah moncak.

0: Nobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Melayu FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Alif dengan Ingat baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Alright, nak ucapkan selamat memandu kepada anda semua yang sedang memandu sekarang ni sambil layan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak. Setakat ni Fad tengok dekat info trafik di X, nampaknya setakat ni di Lebuh Raya Utara Selatan yang berdekatan dengan Negeri Sembilan kebanyakannya okey sahaja. Maknanya trafik tu masih lagi lancar lah. Alright, dan selamat memandu jugalah Fad ucapkan alang-alang tu, dan pastinya Fad mendoakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi anda masing-masing. Alright, yang paling penting pandu cermat, jiwa selamat, insyaAllah terbaik sampailah nanti kan. Dan pada masa yang sama juga kita berada di bulan kebangsaan, kan, bulan Ogos, bulan September ni memang kita akan sambut hari kebangsaan ataupun hari merdeka kita, dan juga kita akan sambut hari Malaysia juga pada 16 September nanti. Jadi apa yang Fad nak kongsikan dengan anda ini antara info info menarik lah, kan, bersempena dengan bulan kebangsaan ni. Kita nak cerita tentang bunga raya lah, yang menjadi bunga kebangsaan untuk negara kita, yang mana telah pun diisytiharkan oleh Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 28 Julai 1960. Dan hari ini pemilihan bunga raya kelihatan begitu tepat menjadi bunga kebangsaan negara kita, sebab lima kelopaknya melambangkan setiap pecahan daripada prinsip rukun negara kita, dan ianya juga melambangkan perpaduan. Itulah dia antara fakta menarik berkenaan dengan bunga kebangsaan kita, bunga raya, kan. Jadi kalau anda nak nak tengok, mungkin nak tahu dengan lebih lanjut lagi, kan, macam-macam lagi lah, kan, fakta menarik berkenaan dengan hari kebangsaan kita, nak tahu serba sedikit tentang sejarah negara kita, kan, nak kembalikan balik semangat patriotik dan juga patriotisme kita, kan. Jadi anda boleh terus ke media sosial kami at Negeri FM Official di Facebook, di Instagram, di X, dan juga di TikTok. Dan jangan lupa alang-alang tu follow sekali, semua info-info menarik ni semua ada dekat sana. Kalau tengok program-program yang ada dekat Negeri Sembilan pun, insyaAllah yang mana kami terlibat akan juga kami kongsikan dekat sana, boleh anda dapatkan update-nya. Alright, jadi apa kata untuk kita berhibur dulu dengan Tajul dan Afiq Syazwan, Hilangmu Tak Terganti. Terus layan Moncak Potang. Osah Moncak.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian. Layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yup, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia, Sonawan dengan Takyah. Baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Petang bertemankan Fad. Pastinya menemani anda dekat sini di Negeri FM sehingga jam 6 petang nanti. Alright, kalau kita tengok cuaca di Seremban, di Negeri Sembilan, nampaknya kebanyakannya okey sahaja. Alhamdulillah, pagi tadi mungkin mendung. Tapi untuk petang ini agak panas jugalah. Tapi tak hujan, malam pun sama juga. Kalau tengok suhu maksimum kita boleh mencecah hingga 34 darjah Celsius. Jadi panas tu memang setakat ni nampaknya panas lah. Jadi kurangkan sedikit lah kita punya aktiviti berada di luar kawasan bangunan, pejabat ke rumah ke, kalau boleh lebihkan masa dekat dalam, macam tu. Ataupun jangan lupa jugalah bila dah keluar tu mungkin ada aktiviti yang nak dibuat kan. Ada juga yang suka bersukan dan sebagainya dekat luar ni, bekerja punya di luar kan. Jangan lupa minum air masak secukupnya. Alright, kejap lagi kita akan ikuti berita Negeri FM bersama-sama rakan setugas saya Zuhaira Zamri. Sekejap saja lagi, tepat jam 3 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus mendengarkan Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terbukti bukan lagi sekadar pilihan kedua dalam menentukan masa depan pelajar. Sebaliknya, pendidikan berasaskan kemahiran semakin relevan dalam menyediakan tenaga kerja berkemahiran bagi memenuhi keperluan industri. Nur Shaliza Samsul Bahari meninjau bagaimana Kolej Vokasional Ampangan di Seremban membuka laluan kepada generasi muda membina masa depan.
2: Kolej Vokasional Ampangan melatih pelajar melalui sijil Vokasional Malaysia dan diploma kemahiran dalam pelbagai bidang kemahiran tinggi untuk pasaran kerja industri. Di kolej ini, pelajar didedahkan dengan kemahiran praktikal serta teori kerjaya teknikal.
3: Untuk 4 kohort berturut-turut, kebolehpasaran untuk pelajar KV Ampangan ini adalah 100%. Kita bukan sahaja menerima permohonan-permohonan, kalau kita kata pilihan kedua tu pelajar yang kurang cemerlang, tetapi permohonan-permohonan di KV Ampangan ini ada juga daripada pelajar yang cemerlang keputusan keperiksaan. Salah satu kelebihan pelajar di KV Ampangan atau mana-mana KV di Malaysia ini iaitu kita ada hubungan rapat dengan industri. Lain daripada teknologi-teknologi terkini, ada pihak industri yang bersama-sama dengan kita membuat latihan dengan para pelajar. In fact, ada sebahagian daripada pelajar-pelajar kita ini yang menjalani latihan amali juga dengan pihak industri.
2: Di Kolej Vokasional Ampangan, pendedahan kepada dunia pekerjaan diperkukuh menerusi hubungan dengan industri, institusi pengajian tinggi serta penghasilan inovasi oleh pelajar. Pelajar yang ditemui pula menyifatkan bidang kemahiran TVET menawarkan pelbagai prospek kerjaya yang sangat luas termasuk keusahawanan.
4: Selepas tamat pengajian diploma di Kolej Vokasional, saya bercadang untuk menyambung pengajian peringkat seterusnya di mana-mana institusi pendidikan tinggi dalam bidang elektrik. Bagi saya, sambung belajar bukan hanya untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk mendapatkan sijil dan kelayakan yang lebih tinggi supaya saya bersedia untuk menghadapi alam pekerjaan.
5: Apabila kita menjalani latihan amali berkali-kali dan latihan industri, itu membuatkan kami ataupun saya yakin untuk melakukan proses tugasan-tugasan yang diberikan oleh pencara-pencara saya dengan sendiri. Daripada pengalaman itu, saya akan dapat sesebuah inisiatif untuk saya teruskan di alam pekerjaan nantilah.
6: Saya cuba menimba ilmu yang baru di KV Ampangan inilah dalam bidang teknologi automotif. Saya dapat bimbingan daripada senior saya, daripada guru-guru saya. Tu saya dapat menonjolkan dirilah dalam bidang automotif ini. Saya akan cuba melanjutkan pengajian di universiti untuk mendapatkan ijazah sarjana muda berpendidikan lah. Jadi lecturer, saya nak sampaikan saya punya ilmu ni kepada orang lain juga.
2: TVET hari ini bukan lagi sekadar laluan alternatif selepas tamat persekolahan. Dengan latihan berorientasi kat industri dan kemahiran praktikal, ia menawarkan satu laluan pendidikan yang mempunyai nilai yang serta prospek kerjaya tersendiri. Justru, cabarannya kini adalah mengubah persepsi masyarakat bahawa kejayaan tidak hanya bermula di dewan kuliah, tetapi ia boleh dibina di dalam bengkel seperti ini. Nur Shaliza Samsul Bahari, RTM.
1: Berita seterusnya, seorang ketua pegawai kewangan sebuah institusi pengajian tinggi swasta didakwa di Mahkamah Session Seremban semalam atas pertuduhan pecah amanah membabitkan wang RM6.55 juta. Tertuduh berusia 55 tahun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim Datin Kunasundari Marimutu. Mengikut pertuduhan, wang berkenaan yang diamanahkan untuk pembayaran duty ad valorem kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN didakwa disalahgunakan bagi tujuan lain sehingga bayaran tersebut tidak dibuat. Kesalahan didakwa dilakukan antara September 2025 hingga April 2026 di Bandar Enstek Nilai. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 2 hingga 20 tahun serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan.
0: DC Nasional.
1: Lebih 1,000 peserta dijangka menyertai persidangan Jalan Raya Malaysia MRC ke-13 dan Kongres Wilayah Asia Pasifik Global Persekutuan Jalan Raya Antarabangsa IRF ke-6 yang dijadual berlangsung pada Oktober depan di Kuala Lumpur. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempergiat usaha mengurangkan kebergantungan terhadap input pertanian import menerusi pemerkasaan pengeluaran domestik sebagai persediaan mendepani ketidaktentuan geopolitik global. Jalan protokol dan utama sepanjang 59 km di sekitar ibu negara melibatkan keluasan kira-kira 1.3 juta meter persegi bakal diberi nafas baharu menerusi program turapan 8 jalan.
0: EDC Nasional.
1: Seorang lelaki dan isterinya mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen Seremban semalam atas pertuduhan menganiaya 2 kanak-kanak perempuan termasuk anak tiri dan anak kandung mereka. Lelaki berusia 35 tahun itu berdepan 3 pertuduhan manakala isterinya berusia 44 tahun 1 pertuduhan kerana bersama-sama menganiaya seorang kanak-kanak perempuan berusia 15 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Kesalahan didakwa dilakukan di Sungai Batang Labu, Kampung Jerangkang Darat Nilai antara 22 Julai hingga 12 Ogos lalu. Kedua-duanya didakwa mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan lelaki itu diikat jamin RM19,000 manakala isterinya RM8,000 dengan syarat tidak mengganggu mangsa dan saksi pendawaan, melaporkan diri di balai polis sebulan sekali serta menyerahkan pasport kepada mahkamah. Kes ditetapkan untuk sebutan semula bagi fakta dan hukuman pada 21 September depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ada saja yo.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bunbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Bunda Grafim ingat sampai bila-bila. Itu Bang Fiz dengan Prom Queen baru sahaja menghiburkan anda. Kembali bersama Fad dalam Moncak Potang. Sekarang dah 3.19 minit petang. Tadi selesai untuk kita dengarkan berita Negeri FM bersama-sama dengan rakan tugas saya, Zubes. Saya save kontak dia, Zubes. Memang orang berita lah. Jadi terima kasih Zu. Dan sekarang ni saya nak kongsikan dengan anda, nak ajak anda semua untuk memeriahkan lagi Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia. Yang ini Zon Selatan 2026 yang akan diadakan nanti di Menara Taming Sari Melaka pada 24 Ogos 2026 bermula pada pukul 9 pagi lagi. Jadi memang insyaAllah akan meriah lah kan pada hari Isnin ni. Dan pastinya ada juga artis-artis tanah air kita yang akan bersama-sama, iaitu Afiq Syazwan yang turut akan membuat persembahan pada 24 Ogos nanti. Jadi untuk orang Negeri Sembilan, orang Melaka, orang Johor, memang kena datang sebab ini kita lakukan Semangat Aspirasi Malaysia untuk Zon Selatan. Jadi Zon Selatan ni kita lah di Johor, di Melaka dan juga di Negeri Sembilan. Sambutannya akan diadakan di sini. Jadi apa kata ramai-ramai, luangkan masa anda, selahkan Semangat Aspirasi Malaysia anda bersama-sama kami di RTM. Alright, kita ada lemas sekarang ini dari MC Size featuring Zainaka. Terus layan Moncak Potang. Osah Moncak.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: FM ingat sampai bila-bila itu dia exist mencari alasan yang ini versi barulah 2025, okay? Dan Fad nak kongsikan dengan anda yang mana sekarang ini Fad tak kesorangan lah di konti utama Negeri FM ni sebab ada dua orang tetamu hari ini yang nak berkongsi dengan kita juga antara perkara yang menarik lah, terutamanya untuk anda yang mungkin masih lagi bercita-cita nak sambung belajar kan, inilah masanya, kena dengar baik-baik lah orang kata kan. Jadi saya nak jemput Puan Suzaimah binti Sulaiman, pengarah OUM Negeri Sembilan, dan juga Puan Maizura binti Yasin, pengurus OUM Negeri Sembilan. Apa khabar Puan?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, nampaknya ceria hari ini. Sebab kita pun nak kongsikan sesuatu yang menarik lah, pastinya untuk anda yang mungkin ada apa rasa macam mungkin kena sambung belajar. Jadi sebelum kita nak cerita tentang lebih panjang lagi bersama-sama dengan Open University Malaysia Negeri Sembilan, kita nak tanya juga dengan Puan. Okey, UM ni dia universiti dia unik. Sebab dia swasta, walaupun dia swasta tapi ia dimiliki oleh 11 universiti awam. Yang tu macam mungkin menarik juga lah untuk orang ramai ambil tahu kan. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit tentang itu dan juga latar belakang UM tu sendiri. Silakan.
1: Okey, terima kasih Afad. Terima kasih juga atas jemputan. Bagi apa ni, pendengar di luar sana, mungkin ini kali pertama dengar Open University Malaysia. Mungkin sebelum ni tak pernah dengar. So hari ni kita nak share. Ramai sebab betul-betul sebab so saya sharekan, mungkin ramai dah dengar. Sebenarnya Open University Malaysia ni ada sebuah universiti swasta. Dan sebenarnya pada peringkat awal tu ia ditubuhkan hasil daripada kerjasama strategik daripada 11 buah IPTA.
0: Okay.
1: So kita konsertium di antara 11 buah universiti awam terkemuka. Saya kena sebutkan lah. Yang pertamanya UM, UKM, okay, USM, UPM, UTM, UUM, UIA, UITM, UPSI, UNIMAS dan UMS. So okay, daripada konsertium ni lah wujudnya Open University Malaysia, OUM. So secara ringkasnya, idea ni dicetuskan pada Ogos 1999, hasil daripada inisiatif Kementerian Pendidikan melalui Meteor. So Meteor ni kitanya parent company lah. So 10 Ogos 2000 kita Open University telah pun ditubuhkan dan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 26 Ogos. So tak lama lagi ni kita akan menyambutlah anniversary kita yang ke-26. Kan? Jadi kalau ada anak tu dah mungkin apa, dah besar panjang, mungkin dah bercucu dah kan.
0: Betul, 26 tahun.
1: Okey. Jadinya kita pada peringkat awal ni intake kita yang pertama seramai 753 dalam kalangan guru-guru sekolah. Yang daripada KPM yang belum ada lagi degree. Jadi kerajaan apa ni menyediakan dana dan menghantar ke OUM untuk sambung ke peringkat degree lah. Jadi dan yang uniknya dan yang bestnya, universiti kita ni Open University Malaysia ni universiti swasta pertama yang menawarkan mod PJJ. Pendidikan jarak jauh. Okey, jadi kita menggunakan sepenuhnya lah ICT. So setakat sekarang ni kita dah ada 130,000 graduan. Dan tahun ni kita dah ada 2 convocation. Satu bulan 5 yang lepas dan yang ni bulan 10
0: untuk sesi pembelajaran yang sebelum inilah.
1: So tahun ni jarang-jarang berlaku kita buat 2 kali convocation. Sebab jumlah yang ramai. Dan biasanya kita buat di PWTC lah. Memang majlis gilang gemilang.
0: Seronok orang tunggu-tunggu tu, kan?
1: Betul. Dan satu lagi saya nak share Open University, mungkin orang tak tahu apa program kan. Tapi juga saya nak bagi tahu dulu level. Kita ada diploma, kita ada degree, kita ada master dan juga PhD. Yang bestnya semuanya fully online dan part time. Tu mungkin nanti lepas ni kita akan share lagi.
0: Baik-baik. Menarik ni bermakna yang bekerja pun tak ada masalah sekarang ni untuk sambung belajar kan.
1: Ya, betul.
2: Tak perlu nak berhenti kerja.
0: Betul. Jadi Puan, tadi Puan dah beritahu tadi kan, ramai student-student antaranya lah yang paling ramai mungkin mereka yang bekerja.
1: Ya, betul.
0: Kan? Kenapa Puan rasa mereka yang bekerja ni pilih OUM.
2: Okey, saya Pemain Zura ya. Hmm. Okey, kenapa yang bekerja ni perlu pilih OUM? Sebab mereka tak perlu untuk berhenti kerja. Dalam masa yang sama, kerja diteruskan dan juga belajar. Jadinya mereka orang kata boleh meningkatkan kejayaan mereka melalui sambung belajar mungkin daripada SPM saja ke diploma. Diploma ke degree. Degree ke master. So daripada situ mereka boleh upgrade dia punya kejayaan mereka lah. Walau bagaimanapun di Open Simulation ni bukan sahaja mereka yang bekerja. Mereka yang berumur start daripada 18 tahun iaitu lepas SPM mereka boleh sambung belajar. Jadinya peluang untuk golongan yang sama belajar di OUM ni mereka lepasan SPM, STPM, STAM, diploma, malah seluruh rumah ataupun pesara pun boleh sambung belajar.
0: Maksudnya
2: di
0: semua golongan.
2: Ya betul.
1: Tak kira daripada 18 tahun.
2: Sehingga limit umur tiada limit umur.
0: Wow.
2: 100 tahun pun boleh. Sebab di OUM Negeri Sembilan terbukti ada seorang uncle ni namanya Uncle Krishnan. Dia umur dia 89 telah tamat belajar untuk MBA pada tahun 2004. Dua tahun yang lepas 2024 telah tamat untuk MBA dia. First dia ambil untuk Bachelor Accounting. Kemudian sambung kepada MBA. Seorang bekas guru.
0: Bekas guru.
2: Ya betul.
0: Walaupun dah berusia kan, orang kata usia bukan penghalang lah.
2: Ya betul.
1: Dan bila kita tengok uncle ni, bila dia belajar dia nampak lagi sihat. Mungkin dia menggunakan semua panca indera dia dengan aktif.
0: Saya setuju.
2: Dalam masa sama kita fleksibel. Jadinya golongan yang bekerja ni dia fleksibel dari segi masa dia, dari segi bayaran dia, kaedah belajarnya, sampaikan exam pun mereka tiada masalah. Sebabnya semua fully online. Jadi ni tak perlu orang kata nak kena ambil cuti, nak kena datang ke OUM 9 untuk attend the exam kan, ataupun attend the tutorial. Tak perlu sekarang ni. Daripada rumah ke dah boleh untuk ambil exam ataupun sambung belajar.
0: Tak perlu duduk berdekatan pun sebenarnya.
1: Dia boleh belajar di mana-mana.
2: Di mana-mana. Asalkan ada dua tool, iaitu satu internet dan satu lagi macam laptop
1: gadget lah.
0: Tak ada komputer lah kan.
2: Ya betul.
0: Menarik. Baik, Puan, mungkin ada lagi. Saya rasa banyak lagi kan antara orang kata yang menariknya mengenai OUM ni untuk ditawarkan kepada mereka-mereka dekat luar sana.
2: Okey, antaranya yang menarik yang kena masyarakat kat luar, satu lagi dia kena. First, kita tahu bahawa program di OUM adalah sepenuhnya diiktiraf oleh MQA dan juga JPA. Itu yang penting. Apa-apa pun dari segi nak mohon kerja, mereka akan tengok sama ada CJ mereka tu mendapat pengiktirafan ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan lagi satu lagi, kita yuran kita. Kita, kalau orang kata swasta ni mestilah harga mahal kan.
0: Biasanya macam tu kan.
2: Tapi alhamdulillah kita punya yuran adalah sangat-sangat berpatutan berbanding dengan IPT ataupun swasta lain. Di mana diploma lingkungannya adalah sekitar RM11,000 kepada
0: RM15,000.
2: So degree lingkungan RM21,000 kepada RM33,000. Master antara RM16,000. RM16,000 master sehingga RM29,000 dan juga kedoktoran ataupun PhD lingkungan antara RM27,000 kepada RM45,000. That's mean dia bergantung kepada level, bergantung pada program.
0: Faham.
2: Dan juga kalau masa kita full time ataupun bersemuka, masa dulu, masa saya belajar dulu, kita kalau cari rujukan mesti pergi ke library kan. Tapi alhamdulillah dekat Open University tak perlu, disebabkan pelajar-pelajar boleh akses ataupun tengok melalui library kami, digital library. Boleh tengok artikel dia, jurnal dia ataupun buku fizikal pun boleh ditempah ataupun di booking lah untuk dihantar di branch yang berhampiran. Sebab di Open News Malaysia ni kita ada lebih kurang 37 branch kat utara, selatan, timur, tengah, serba Sarawak. Ada 37. Jadinya mereka yang berada di luar daripada negeri 9 pun boleh belajar di kami daftarkan, tapi mereka boleh mengguna fasiliti semua.
0: UM di Malaysia.
1: Kadang-kadang kita duduk di sini tapi mungkin kita ada kita travel ke training ke tapi mungkin dalam masa tu kita ada urusan nak diuruskan dengan UM, nak pergi ke apa ni, ke premise tersebut kan. So kita boleh pergi di mana-mana learning center.
2: Tak masalah.
1: Cuma satu saya nak tambah sikit kan. Unik, bila kita sebut tentang keunikan tadi tu, saya suka nak stresskan sebab biasanya mesti orang kata macam mana kelas kalau tak dapat datang macam mana kan.
0: Betul, biasanya macam itulah, betul masa tak? Tu akan jadi masalah.
1: Sebab OUM ni kita boleh kata 90% orang yang bekerja.
0: Betul.
1: Jadi orang bekerja ni banyak komitmen, ada keluarga, ada kerja dan sebagainya kan. So kalau dia nak fulfill kelas macam mana? Tapi the best thing is di OUM ni kelas not compulsory. Tak wajib datang. Kita sediakan kelas tapi tak wajib datang.
0: Okay. Tapi jadi, kena hadir secara
1: dia online.
0: Okay.
1: Jadi mesti bertanya-tanya, habis macam mana nak belajar, betul tak? Tak wajib ni pun kita memanglah suka kan.
0: Biasa belajar-belajar akan seronok. Tapi macam nak
1: belajar. Jadi jawapannya senang. Kita kan fully online, kelas kita online. So kelas masa live tu kita record.
2: Ada rakaman dia.
1: Daripada kalau kelas tu sejam ke dua jam, kita akan record penuh. Jadi bila pelajar ni, bila kita tidak dapat datang, kita boleh tengok semula recording tu. Boleh tengok berulang-ulang kali.
2: Sepanjang tempoh semester berkenaan.
0: Jadi sangat fleksibel lah.
1: Betul. Tapi ada juga tanya. Tapi bila tak live, tak boleh nak tanya lecturer macam mana kau tak faham. Asyik tengok recording je. Tapi jangan risau. Sebab kita sediakan satu lagi platform yang kita katakan, yang kita namakan forum. So pelajar boleh lontarkan apa-apa persoalan. So boleh berdiskusi dengan pelajar dan juga lecturer di situ.
0: Macam ada satu chat room lah untuk forum
2: berbincang.
1: Sebab kita faham. Sebab OUM ni kita design ikut golongan bekerja. Apa keperluan mereka? Mereka nak bekerja for sure. Kerja nombor satu kan. Tapi
0: bos marah.
1: Dalam masa dalam masa bekerja kita nak belajar juga.
0: Betul.
1: Sebab mesti kita nak upgrade kan kita punya academic level, position dan sebagainya. So macam mana? So itulah asas penubuhan OUM ni untuk golongan bekerja, memberi peluang pada mereka untuk tingkatkan tahap pendidikan mereka.
2: Saya tambah satu lagi.
1: Banyak keunikan ni.
2: Okey, antaranya kalau biasanya kalau kita full time ataupun mana-mana universiti, saya ibaratkan macam saya dulu belajar. Kalau pihak universiti telah tetapkan satu semester tu 5 subjek.
0: Okay.
2: Memang wajib kena habiskan. Tapi di OUM ni, keunikan dia, biasanya ditawarkan 3 subjek. So pelajar boleh ambil 1, 2, 3 subjek ikut kepada kemampuan dia dari segi dia nak carry that subject untuk satu semester. Sebab satu semester kami 4 bulan. Jadinya kalau dia boleh ambil 3 subjek, ambil 3 subjek. Tapi kalau tak boleh ambil satu subjek, jadi dia akan tempoh pengajian tu akan panjang. Contoh diploma 3 tahun, dia boleh panjang kepada 6 tahun. Kalau degree 4 tahun, boleh panjang kepada 8 tahun. Master 2 tahun akan panjang kepada 4 tahun. PhD 8 tahun, 6 ke 8 tahun. So ikut kepada kemampuan pelajar lah.
1: Jadi sebenarnya kita nak membantu pelajar lah kan. Macam saya kata tadilah, banyak komitmen kan. Cuma dia ada implikasi lah kalau kita ambil sikit subjek, memang kita akan apa ni, kita akan kurang membayar, kita akan tak banyak apa ni buat assignment dan sebagainya. Tapi kita masih boleh carry pembelajaran kita, dan kita pun kena terima lah. Kalau ambil sikit, panjang lah. Itu yang kita sediakan sampai 8 tahun 6 tahun tu. Tapi sebenarnya semua di atas pelajar. Macam mana dia nak manage. Kita dah sediakan everything, dan kita dah sediakan flexibility. So dia manage.
0: Faham. Saya nampak se-flexible yang mungkin. Untuk belajar di OUM ni. Kan?
1: Contohlah kalau Cik Fat kan, kalau nak belajar kan, apa yang Cik Fat nak sebenarnya? Nak belajar tu nak cara yang macam mana?
0: Betul, sebenarnya yang paling mudah lah untuk kita, terutamanya bila kerja, kalau macam saya ni bekerja di bidang media
1: penyiaran,
0: kadang-kadang masa tak tentu. Jadi online tu mungkin satu cara
1: pilihan lah, option lah kita untuk kita upgrade kan. Itu kita tak cerita lagi pasal exam. Sebab exam for sure lah kena ambil kan.
0: Betul.
1: So macam Puan Mai kata tadi, tak perlu nak cuti. Tak nak ambil cuti sebab apa? Sebab contoh saya bagi satu, kita pilih method MCQ. MCQ ni soalan objektif lah.
0: Okay.
1: So dia bagi 24 hours untuk jawab. Kalau kita pergi masuk, tapi dia kaedah dia sama je dengan fizikal. Okay. Cuma kita buka pukul 10 pagi, soalan tu kita tutup pukul 10 pagi esoknya.
0: Okay.
1: Cuma bila dia masuk ke sistem, sistem akan counting lah.
0: Okay. Ada masa jugalah.
1: Maksudnya kalau kita kerja shift kan, kita kerja malam, kita boleh buat siang. Okay. Kita kerja siang, kita buat malam. Jadi itu yang tak perlu nak cuti tu kan. Kadang cuti pun terhad, betul tak?
0: Tak perlu nak betul-betul masa kita kan. Okay lah, terbaik. Alright. Puan, mungkin sedikit lagi sebelum kita nak berhenti rehat sekejap.
1: Okay.
0: Kan, untuk pembelajaran, Puan ada beritahu tadilah, ada yang separuh masa. Bila separuh

0: Special ni ada 5 fakulti. Okay. Ada 5 fakulti bergantung kepada level dia. Ada diploma, degree, master and PhD. Jadi apa 5 fakulti itu? Okey, antaranya adalah Fakulti Perniagaan dan Pengurusan, yang kedua Teknologi dan Sains Gunaan, yang ketiga Pendidikan, yang keempat Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan kelima Pengkomputeran dan Analitik. Seperti saya kata tadi, kita ada 4 level. Kalau diploma ada 8 program. Termasuk dalam kelima-lima fakulti tadi lah. Yang kedua, ijazah sarjana muda ataupun degree ada 23, master ada 23, dan juga PhD ataupun doktor falsafah ada 10 program. Jadinya tadi kita dah cerita banyak kan pasal program-program dan juga level dan cara pembelajaran di Open News Malaysia. Seperti Puan Suzaimah kata tadi, kita exam pun take home exam. Maksudnya kat mana-mana pun kita boleh buat. Tak perlu nak datang ke ke premis OUM. Okey, ke kampus tak perlu. Sebab ada kata, Puan, saya nak exam ni, boleh tak datang ke OUM Negeri Sembilan? Boleh. Kalau waktu kami operasi, gunakan kami punya fasiliti. Itu boleh.
1: Boleh jugalah.
0: Boleh. Tak ada masalah. Dan ramai yang mengambil program di Open Simulation ni. Kalau contohnya, fakulti perniagaan dan juga pengurusan. Kalau diploma tu, management. Ataupun sumber manusia, HR pun ada. Kalau degree pula, BBA. Ataupun BBA ni, Business and Administration. Kalau BIM tu adalah untuk management, dan juga master. Master pun ada juga. MBA, Business Administration ataupun pengurusan pun ada. PhD pun ada di OUM, iaitu DBA. Itu ramai. Itu antara ramai yang kami punya pelajar mengambil. Manakala untuk teknologi and sains gunaan, safety, itu safety memang ramai. Ataupun pengkilangan, manufacturing. Jadinya staff-staff ataupun pekerja kilang, jangan kata, tak boleh lah saya nak ambil sebab saya kerja kilang. Dia ada khusus untuk mereka, untuk program manufacturing. Manakala sekarang ni tengah orang kata ramai yang mengambil program adalah education.
2: Ramai nak jadi cikgu sekarang.
0: Ramai
2: jadi
0: cikgu.
1: Betul lah.
2: Lagi satu, sebab kita pun tahu kekurangan tenaga pengajaran.
0: Cikgu.
2: Dah pelajar semakin ramai. Jadi kita nampak kerajaan pun dah keluarkan iklan untuk pengambilan guru-guru melalui SPP kan. Dan yang bestnya di OUM ada program yang memang khas untuk guru. Yang kita nama DPLI ataupun GDT in English, Postgraduate Diploma in Teaching. Program tu 1 tahun. So mungkin pendengar di luar sana yang dah ada degree, tapi bukan dalam bidang pendidikan, tapi minat nak jadi cikgu. Sebab peluang sekarang ni tengah ada. Jadi boleh ambil, boleh datang ke OUM. Sebab kita sekarang ni tengah buka intake September 2026 ni. Jadi boleh daftar untuk program guru ni DPLI, 1 tahun sahaja. DPLI ni sebenarnya dia adalah license untuk jadi cikgu. Kalau kita buat motor pun kena ada license ni. Kalau jadi cikgu pun kena ada license. Kalau tidak kan, dia tak boleh nak mengajar.
0: Tak boleh mengajar.
1: Maknanya tidak perlu ke IPG juga kalau yang dah mungkin dah bekerja, bukan berada di bidang tersebut.
2: Dah tak perlu. Sebab IPG pun tak cukup. Sebab tu kerajaan buka, dan beberapa universiti memang ada tawarkan program-program education, termasuk juga OUM lah. Tapi kalau katakan, alamak, tadi Puan Su kata kalau ada degree, kalau tak ada degree tapi nak jadi cikgu, kita boleh ada juga. Program yang sama di IPG. Sebab dulu kan kita provider untuk guru-guru, so program tu masih kekal lagi. So nak jadi cikgu, dalam masa yang sama nak bekerja, nak ambil nak belajar, nak jadi cikgu, boleh ke OUM.
0: Untuk cikgu tadika pun boleh.
1: Ada banyak jugalah
2: banyak
1: program
2: pilihan
1: di bawahnya. Okey, baik Puan, nampaknya kita nak berhenti rehat seketika.
2: Boleh.
1: Sekejap lagi ada banyak lagi sebenarnya. Saya rasa kan Puan-puan berdua nak kongsikan berkenaan dengan OUM. Nak ajak mereka-mereka yang mungkin nak masuk ke sesi pembelajaran baru. Lama saja lagi kan.
2: Betul.
1: Alright, jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Mencat Potang.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kembali lagi dalam Moncak Potang. Dan sekarang ni Fad masih lagi bersama-sama dengan Puan Suzaimah kita, pengarah OUM Negeri Sembilan, dan juga Puan Maizura dekat sini, pengurus OUM Negeri Sembilan. Kita hari ni sebenarnya sembang banyaklah tentang nak mengambil pelajar bagi sesi yang baru ni, dan juga dengannya ada hari terbuka nanti ya.
1: Ya, betul.
0: Itu yang menarik tu. Okey Puan, tapi sebelum nak ke hari terbuka, kena cerita dululah macam mana nak masuk OUM ni, syarat-syaratnya.
1: Kita pendekkan cerita. Pertama syarat untuk normal memang ikut macam UPU lah. Tapi paling minimum nak masuk diploma 3 kredit sahaja. Kalau degree ada diploma ataupun STAM ataupun STPM, foundation dan sebagainya. So yang masuk normal tu sama. Itu saya rasa macam tak payah nak cerita
0: proses
1: lah kan.
0: Proses yang sama.
1: Tapi yang uniknya, kalau kita tak ada syarat normal minimum ni, akademik ni, kalau tak ada, boleh tak kita sambung belajar? Itu yang uniknya tu. Itu yang saya nak share tu.
0: Boleh?
1: Boleh. Wow. Jawapannya memang boleh. Dengan syarat umur 20 tahun, ada pengalaman kerja, dah boleh masuk untuk ke program diploma. Kalau umur 21 tahun, boleh terus ke degree. Walaupun mungkin dia tak ada SPM pun.
0: Tapi menggunakan
1: kita iktiraf pengalaman kerja dia.
0: Pengalaman kerja.
1: Dengan syarat pengalaman kerja tu adalah kaitannya dengan apa yang dia nak pohon.
0: Kalau saya pengalaman kerja saya jadi penyampai. Kalau saya ambil contohnya ambil
1: kos yang lain. Contohnya apa, minat apa. Kalau macam kita ada program,
0: kalau saya ambil lain, bisnes
1: boleh tak ada masalah.
0: Dia berkaitan lah.
1: Dia ada. Kalau bisnes tu management, mesti kita dalam kita bekerja ni mesti kita ada manage juga kan. Terlibat dalam pentadbiran apa ni, pengurusan. Nanti itu paling mudah lah. So caranya, pertama dia akan sit exam. Exam pun soalan objektif, 40 soalan. Markah lulus 20. Tapi yang bestnya, yang kita ambil kira adalah portfolio. Itu macam kita buat resume lah. So apa yang kita sediakan template, apa yang kita nyatakan situ mesti ada evidence. Contohnya kita ada SPM, kena ada sijil SPM. Ataupun kita kata kita ada pengalaman kerja, kena ada surat pengesahan daripada majikan. Ataupun kita pernah ni attend training, contohnya Cik Fad pergi training kan, dalam bidang apa, contohnya keselamatan konti kan. So ada tak sijil kehadiran ataupun penyertaan, kepilkan macam kita buat resume. So yang tu nanti kita akan bantu buat semakan, supaya pelajar ni, calon ni nanti boleh mudahlah untuk lulus kemasukan tu yang kita namakan APEL, APEL. Yang tu.
0: Jadi APEL ni untuk mereka yang nak belajar menggunakan
1: pengalaman kerja.
0: Baik.
1: Maksudnya dia adalah option. Kalau result akademik dia kurang bagus, tak cukup syarat minima, dan dia terus pergi kerja, dia adalah pengalaman tu diiktiraf untuk masuk.
0: Jadi bolehlah sambung belajar.
1: Dan bukan tu sahaja tau, pun boleh pendekkan masa. Kalau katakan dia bekerja dan subjek yang bakal dia ambil tu berkaitan dengan kerja dia. So kalau macam diploma masuk untuk degree, dia ada diploma, boleh buat transfer kredit. Ini based on pengalaman kerja dia seolah-olah macam transfer kredit. Jadi boleh habis cepat. Tadi Puan Mai kata kita bagi 6 tahun, kita bagi 8 tahun.
0: Flexible lah.
1: Tapi
2: boleh pendekkan.
1: Ada juga orang tanya, kalau nak cepat habis boleh tak?
0: Boleh.
1: Dia kalau orang
0: dia
1: dewasa
0: kalau
1: ni kan,
0: habis ni.
2: Cepat je.
1: Betul, cepat. Kalau orang dewasa ni, dia selalu tanya kat saya, Puan, kalau belajar ni boleh cepat habis tak? Boleh cepat lulus tak? Tapi kita ada jawapan dia. Dan memang pelajar boleh buat.
0: Baik, untuk APEL ni Puan. Jadi macam mana ia dilaksanakan dekat OUM? Mungkin ayurannya juga. Itu kita
1: bagi Puan Mai lah.
0: Boleh Puan Mai
1: selalu ni.
2: Kita ada beberapa ikut level kan. Kalau ayuran untuk diploma, dia T4. T itu maksudnya level dia. Okay. 240. Untuk T6, untuk degree adalah 370. Okay. Manakala untuk master 560. Manakala untuk diploma seperti Puan Su kata tadi, diploma mesti ada umur dia 20 tahun campur dengan pengalaman bekerja. Okay. Manakala untuk degree 21 tahun pengalaman kerja. Dan master 30 tahun dia mesti ada SGPM ke diploma ke yang diiktiraf dan pengalaman bekerja. So daripada sini kalau mereka, sebab ramai yang berhubung saya, anak saya tak ada SPM boleh tak? Boleh. Asalkan dia mencukupi syarat umur dan juga pengalaman yang minimum.
1: Jadi para pendengar yang di luar sana, rebut peluang ni. Betul. Sebab apa tahu kita ada promo kemerdekaan. DJ Fat belum tanya lagi. Betul, saya dah jawab.
0: Siapa yang nak kongsi tentang promo tu? Berita gembira ni.
1: Okey, kita ada banyak promo.
0: Okey, baik.
1: Sempena kemerdekaan ni, kita ada banyak. Okey, yang pertama kita ada diskaun 5%.
0: Wow,
1: yang kedua, alumni kita bukan setakat dapat 5, dia plus 5 lagi.
0: Okay.
1: Alumni ni bekas pelajar kita. Jadi alumni dia rasanya nak sambung, ni memang. Dan the best thing is alumni ni kalau nak masuk, dia tak payah nak daftar bayar apa-apa. Masa pendaftaran tu. Terus dia boleh daftar. Dan kemudian kita daripada institusi, contohnya daripada Negeri FM, ada 5 orang nak sambung. So on top of 5%, kita bagi lagi another 5%. So kalau macam apa Uncle Krishnan tadi tu kan, dia apa ni, warga emas. So OKU and warga emas, kita bagi half price. Yuran 50% discount. Kita ramai yang lepas retire, ramai juga masuk ambil diploma pengajian Islam. Sebab dia kata senang nak belajar agama bila dah retire ni. One stop center, semua boleh belajar, dia kata kan. Kemudian kita ada discount keluarga 200. Kita ada discount tutor 20%. Kita ada rebate istimewa sempena apa ni, kemerdekaan, sehingga RM300.
0: Ini siapa-siapa sajalah.
1: Ini discount kita ini open. Untuk September 2026 ni.
0: Okey, baik.
1: Cuma
2: sehingga bulan Ogos ni.
1: Yang 300
2: ni.
1: Itu yang 300. Yang sehingga 300. Sebenarnya dia ada 150, 200
2: ikut
1: program. Dan bagi yang nak mendaftar, memang tak perlu banyak bayaran. Untuk undergraduate ni, diploma dan degree ni, cuma bayar RM230 sahaja. Dan RM230 tu, RM30 tu wang proses, RM200 tu yuran. So tak ada pendaftaran.
2: Yuran pendaftaran tak ada.
1: Kalau katakan yuran dia RM1,000, RM200 bayar dulu deposit. RM800 boleh bayar kemudian. Itu pun boleh secara ansuran.
2: Selama 4 bulan.
1: Tak habis bayar pun kita tak tahan dia daripada seat exam.
0: Boleh juga.
1: Boleh. Cuma nanti dia tak dapat tengok result aja. Itu je lah kan.
0: Selesai dulu baru dapat tengok.
1: Jadi kalau untuk tadi yang saya kata di PLI RM250, kalau untuk sarjana dan ke atas
0: RM550.
1: Jadi tak perlu nak keluarkan duit sampai ribu-ribu nak mendaftar kan.
0: Betul.
1: Dia boleh terus. Dan the best thing is semua bahan kita sediakan. Provide. Tak payah beli buku.
0: Menarik.
1: Sebab apa lagi
0: ada,
1: nak kan?
0: Ada e-library pun ada. Kalau dulu saya kena tulis tu.
1: Betul.
0: Nak buku ke apa kan. Sekarang dah online.
2: Dia pergi jari je.
0: Okay Puan, mungkin boleh kongsikan dengan kami tarikh tutup pengambilan September dan juga hari terbuka yang akan datang nanti.
2: Okey, pengambilan semester September ni sebenarnya dibuka sehingga 22 September 2026. Walau bagaimanapun, kami sangat-sangat menggalak kepada penonton di luar sana, pendengar di luar sana, agar rebut peluang promo
1: secepat mungkin.
2: Promo yang telah diberikan oleh Puan Suzaimah sehingga 31 Ogos ni.
1: Bukan saya berikan.
2: Telah diberikan oleh
1: diberitahu oleh
0: Puan
2: Suzaimah. Jadi tambahan, kami akan adakan orientation pada 5 hari bulan 9. So walaupun 22 September ni masih boleh lagi didaftar, tapi kami harap pendengar di luar sana dapat mendaftar
1: lebih awal.
2: dan jemput datang pada minggu ini. Okay. Open day iaitu pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad.
1: Sebab kita nak bagi rebate tu.
0: Siapa yang antara yang terawal datanglah hari ini.
1: Tapi
2: kalau dah start Jumaat start esok bermula besok.
0: Start pada
2: 9 pagi hingga pukul 4.30 petang. Dan untuk makluman, operasi kami daripada hari Selasa sampai hari Ahad. Isnin kami
0: operasi.
1: Bagi dia tarik nafas.
2: So mereka yang berhajat untuk datang ke premis ataupun ke bangunan
1: ke kampus,
2: ke kampus kami perlu bawa salinan IC dan juga sijil akademik dan juga gambar sekeping.
1: Cuma kita pun boleh bantu kalau katakan cari ke kedai photo state tak jumpa, jangan risau. Kita pun boleh tolong buat salinan free saja.
0: Mudah-mudah. Jadi Puan, mungkin yang nak daftar tu mungkin nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan OUM ni, mungkin macam mana caranya Puan nak reach OUM?
1: Okey, dia pertama boleh hubungi kami di talian 06-761-1003. So boleh telefon kita, hubungi kita waktu office hour. Isnin je jangan telefon.
0: Isnin cuti lah.
1: Ataupun boleh pergi ke website OUM, www.oum.edu.my. So kita cari learning center. Klik Negeri Sembilan, di situ akan ada nombor yang tertera. 019-266-3841. Dan sebenarnya boleh je pergi ke semua social media kita. Cari OUM Negeri Sembilan akan dapat maklumat tu.
0: Okey, di mana-mana lah. Di mana-mana platform sekalipun.
1: Jemput follow kami.
0: Lalang dah tengok kan. Mungkin dapat banyak lagi info berkenaan.
1: Yang sebenarnya kita nak nak share. Tapi tak cukup lah masa setengah jam ni. Jadi boleh pergi ke platform-platform yang saya sebutkan tadi.
0: Mungkin ada yang terlepas tapi tak apa, jangan risau. Boleh terus ke platform tadi, media sosial pun, dan Alang-Alang tu follow sekali lah.
1: Saya setuju sangat.
0: Jadi saya nak ucapkan juga terima kasih lah kepada Puan berdua, Puan Suzaimah binti Sulaiman, pengarah OUM Negeri Sembilan, dan juga Puan Maizura binti Yasin, pengurus OUM Negeri Sembilan, dapat datang hari ini di Konti untuk kongsikan dengan semua pendengar dan juga penonton kita berkenaan dengan OUM. Hari terbukanya lagi, jangan lupa datang lah.
1: Betul. Terima kasih juga atas jemputan.
0: Sama-sama. Alright, baik, itulah dia untuk sesi kita pada kali ini. Dan jangan lupa juga untuk anda terus layan Moncak Botang, sebab kami akan ke udara sehingga jam 6 petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Moncak Botang. Osah Moncak.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Setiap ada kamu, mengapa jantungku

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Mwah.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: tidak kami dengan Al-Quran.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Maksudnya, bekerjalah bersungguh-sungguh untuk duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati esok hari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mula dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat terhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila kembali bertemankan Fad untuk Moncak Potang. Masa Moncak edisi Khamis hari ini 20 Ogos 2026. Tadi Naim Daniel dan Adeline Roslan dengan Seni Berdamai Dengan Takdir baru sahaja menyeburkan anda. Dan tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban pada pukul 4.33 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Moncak Potang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua Muslimin dan Muslimat di seluruh negara. Untuk anda yang dengar lah Negeri FM ni, okay? Dan yang paling penting, kejap lagi, satu jam lagi di jam yang terakhir nanti, pukul 5 sehingga jam 6 petang untuk Fad teman anda dalam Moncak Potang. Macam-macam lagu terbaik dan juga hiburan yang pastinya akan menemani anda. Kita juga nak update tentang kontinjen Negeri Sembilan di Sukma Selangor 2026. Jangan ke mana-mana, terus layan Moncak Potang.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepadan sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam beritahu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan MyDigital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2004 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya dunia dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi insyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkat Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion. Manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Li Mengji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, menunggu FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan selamat kembali mendengarkan Moncak Potang. Pasal Moncak hari ini Khamis 20 Ogos 2026. Fad yang ada dekat sinilah menemani anda. Alright. Dan pastinya kita berada di jam yang terakhir sebenarnya untuk kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini dalam Moncak Potang pada petang ini. Jadi apa kata untuk anda terus layan Moncak Potang di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Ataupun boleh juga untuk anda dengar secara dalam talian, boleh stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Tadi selesai untuk kita dengarkan utama 5 petang menerusi pusat berita radio RTM. Sekarang ni kembali di konti utama di kompleks penyiaran Tuanku Muhammad Sungai Gadut, pastinya untuk berhibur bersama dengan Fad dalam Moncak Potang. Jom dengarkan dulu Palung Terdalam dari Mik Aku Husin featuring Adi Priyo. Terus layan Moncak Potang. Masa Moncak.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Azlan and the Typewriter dan juga Balan Cash. Rentak kita, aksi kita. Lagu official untuk Sukma Selangor 2026. Baik, kita pastinya nak update berkenaan dengan kontinjen Negeri Sembilan lah. Untuk Sukma kali ini, di mana ada beberapa lah antara update yang mana mungkin anda juga dapat lihat di media sosial, yang mana semalam Muhammad Azman bin Muhammad Rizwan, iaitu atlet, menembak bagi acara 50 meter rifle 3 posisi individu lelaki, berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat Negeri Sembilan. Dan satu lagi, yang ini di kolam pula, iaitu bagi acara akuatik renang 100 meter gaya kuat dada wanita, dimenangi oleh Asha Simtemparam, atlet Negeri Sembilan, dan membawa pulang pingat gangsa. Tahniah kita ucapkan. Juga kita nak ucapkan syabas dan tahniah buat Ngui Jing, atlet akuatik renang 400 meter rampaian perseorangan, kerana berjaya menghadiahkan pingat gangsa buat sukan renang Negeri Sembilan. Antara yang paling terbaru adalah daripada atlet olahraga Negeri Sembilan, iaitu Jaivin, anak lelaki Tanah Balen, yang berjaya meraih pingat perak menerusi acara 5,000 meter lelaki. Okey, ini yang paling update lah . Alright, itu antaranya atlet-atlet kita di Negeri Sembilan ini yang cemerlang dalam Sukma Selangor, yang menghadiahkan pingat buat kontinjen Negeri Sembilan pada kali ini. Dan ini menjadikan sekarang ini Negeri Sembilan berada di tangga ke-14 di dalam kedudukan pingat untuk Sukma Selangor, dan untuk berada di kedudukan ke-14 tidaklah begitu baik, tetapi masih ada lagi masa yang panjang untuk atlet-atlet Negeri Sembilan dalam acara-acara yang lain untuk mereka mempamerkan aksi cemerlang mereka. Alright, di mana untuk ketika ini, walaupun Negeri Sembilan berada di tempat yang ke-14, tetapi setakat ini berjaya mengumpul 4 pingat emas, 5 pingat perak dan 11 pingat gangsa, menjadikan ada 28 pingat keseluruhan yang berjaya diraih oleh atlet Negeri Sembilan buat ketika ini. Buat ketika ini tahu, dah selesai. Belum selesai lagi, perjuangan masih lagi diteruskan buat semua atlet-atlet dan juga kontinjen-kontinjen, termasuklah mereka dari bahagian pengurusan MSN Negeri Sembilan juga, yang berempas pulas ketika ini untuk mengendalikan dan menguruskan atlet-atlet kita. Semoga berjaya buat semua kontinjen Negeri Sembilan, pastinya di Sukma Selangor 2026. Dan anda semua jangan lupa untuk saksikan rangkuman sorotan-sorotan ataupun rangkuman harian bagi Sukma Selangor 2026, pastinya di saluran Sukan Plus dan TV OK. Jangan ke mana-mana, terus berhibur bersama-sama kami dalam Mocah Petang.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 1, 2, 3, go. Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
0: Ingat sampai bila-bila.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Ya, The Graphic ingat sampai bila-bila. Dan itulah dia untuk moncak potang pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang mendengarkan The Graphic. Sekejap lagi anda akan dihiburkan oleh DJ Ashraf menemani anda untuk ekspresi The Graphic sehingga jam 12.30 malam lagi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang kita ucapkan buat pendengar Negeri FM yang masih lagi tune in kami sekarang ini melalui 92.6, 95.7 dan 107.7. Sebentar tadi rakan penyampai Fazri Amri menerusi moncak potang pukul 2 sampailah pukul 6 dan tiba giliran ekspresi pula untuk terus terbang ke udara sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari ini Khamis 20 Ogos 2026, 7 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua lagi kita untuk petang ini, untuk hari ini. Jadi apapun, setinggi penghargaan, terima kasih kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar, sahabat-sahabat semua yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, jadi apapun, tak kira di mana juga anda berada, semoga sentiasanya berhati-hati. Lebih-lebih lagi yang sedang memandu sekarang ni, tak kira ke mana juga destinasi anda, semestinya ramai yang pulang dari tempat kerja, nak dalam perjalanan nak ke rumah, kan? Mungkin mengalami kesesakan di laluan-laluan utama semestinya. Jadi apapun, sentiasa berhati-hati, sentiasa peka dengan keadaan di sekeliling. Alright. Apapun, macam mana perjalanan aktiviti pada hari ini, kan, dari bangun awal pagi tadi, lepas tu pergi kerja, lepas tu selesaikan apa-apa yang patut, lepas tu dah balik ni, kan, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sajalah, ya. Kalau rasa macam ada perjalanan yang tak berjalan seperti yang diharapkan, tak apa, kan, yang paling penting kita terus untuk memperbaiki, kan, untuk sentiasa melatih diri kita, melatih minda kita, dalam apa jua perkara tak semestinya akan berjalan seperti yang kita mahukan. Alright, yang paling penting kita kena teruskan perjalanan hidup kita. Alright, tak nak bercakap panjang. Kita nak teruskan hiburan kita, insyaAllah. Yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat petang ataupun nak kongsikan aktiviti anda hari ini, anda boleh hantarkan di WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Kita nak berlayan lagu nyanyian kumpulan Flow 88, Zalika, Negeri FM, yang sampai bila-bila.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada pemikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

0: ini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Assalamualaikum, sehatan. Dongarlah Negeri FM.

saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM,

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Kumpulan Kelangit baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.45 minit petang, melalui ekspresi Negeri FM. Jam yang pertama kita bersiaran, sedikit info trafik ya, buat pengguna-pengguna lebuh raya lekas. Susulan berlakunya kerosakan kenderaan di kilometer 1.4 arah selatan persimpangan Semenyih, Plaza Tol Semenyih, menyebabkan lorong kiri terhalang. Tetapi trafik berada dalam keadaan yang lancar, jadi pastikan anda awasi sebarang halangan yang berada di hadapan. Okey, juga di lebuh raya utara selatan, susulan berlakunya kemalangan di kilometer 272.2 arah selatan nilai ke Bandar Estil, ya. Lorong kecemasan terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Alright, jadi apapun kepada anda semua, pendengar Negeri FM yang sedang memandu, yang dengar Negeri FM kat dalam kenderaan sekarang ni, pastikan sentiasa berhati-hati. Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Kan? Lepas tu, kalau macam satu hari ni terasa penat, dia kan cuaca pun panas kan, rasa kelesuan, relax kejap kan, selesaikan kesesakan yang ada tu dulu. Lepas tu kalau aliran trafiknya sudah kembali normal, lepas tu anda bolehlah teruskan perjalanan anda untuk pulang ke rumah. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati. Saya nak kongsikan kepada anda menerusi Sukan Sukma ke-22, kedudukan pingat setakat pukul 6 petang tadi. Negeri Sembilan setakat ini berjaya mengumpul 4 pingat emas, 5 pingat perak dan juga 19 pingat gangsa. Jumlah keseluruhannya 28 pingat kesemuanya setakat pukul 6 petang tadi. Kan kalau masih di tangga yang pertama, Selangor dengan 103 pingat, diduduki dengan Negeri Terengganu 83. Di tangga yang ketiga, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Baru Zaman menduduki tangga yang ketiga dengan jumlah pungutan pingat

Dan kalau kita tengok acara Negeri Sembilan yang berjaya memungut pingat dia, antaranya menerusi acara menembak, sukan menembak, taekwondo, pencak silat pun kita berjaya mendapat pingat, satu pingat perak, dua pingat gangsa, di akuatik pun sama, chess, catur, squash, wushu dan juga water polo. Itu antara acara ataupun sukan yang kita berjaya memungut pingat emas, perak dan juga gangsa. Alright, insyaAllah nanti kita akan kongsikan juga berkenaan info terkini menerusi Sukan Sukma ke 20 Selangor 2026. Kita nak berhibur dengan lagu Nikki Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: 2026. For further details, visit www.kbs.gov.my/rockandmuda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah barang terata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu yang berjudul Ku Miliki Bayangmu baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke jam yang kedua, 7.4 minit malam, menerusi ekspresi Negeri FM. Dan untuk makluman anda juga, waktu maghrib kita pada hari ini akan masuk pada pukul 7.23 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Dan selepas masuknya waktu solat fardu maghrib nanti saudara, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Dan menerusi TV1 malam nanti pada pukul 9 malam, anda juga boleh ikuti Forum Perdana Ehwal Islam, perbincangan tajuknya perkongsian berkenaan seindah akhlak Rasulullah. Dan kalau kita tengok dalam dunia yang semakin mencabar, nilai-nilai akhlak Rasulullah SAW amat penting untuk kita terapkan dalam keluarga, masyarakat dan juga kehidupan seharian kita sebagai umat Islam. Jadi anda boleh ikutilah kupasan tajuk kita Seindah Akhlak Rasulullah dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada pukul 9 malam nanti di TV1. Alright, mungkin juga ada dalam kalangan pendengar-pendengar lebih-lebih lagi, ayah-ayah kita, abang-abang kita kan, kaum Adam sedang bersiap-siap nak menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah di surau ataupun di masjid kan. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan dan kita mengharapkan keredaan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Amin, amin, amin. Baik saudara, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Faradia, Bertahta di Hati. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Aisyah hebat. Andai aku mempunyai 1000 tenaga pun belum tentu aku kuat. Luka hatiku biar aku sendiri ubat. Walau berat, aku mahu kau ingat. Anggaplah kisah cerita kita sudah tamat.

memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah, atas agama Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan Hima Awap ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila 7.48 minit malam saudara. Dan untuk makluman anda, pada pukul 7.23 tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Seremban dan

badan kita dengan suhu di dalam rumah. Lepas tu kita selesaikanlah apa yang sepatutnya kita selesaikan. Alright. Dan mungkin juga ada yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah kan, makan malam bersama-sama dengan keluarga. Jadi apa pun jangan lupa juga kan, untuk sama-sama kita mengamalkan pemakanan yang sihat. Selalu saya ingatkan kepada anda untuk sama-sama kita peka dengan pemakanan. Lebih-lebih lagi untuk anak-anak kita kan, pantau apa yang mereka makan. Itu yang paling penting supaya tumbesaran mereka dari segi fizikal ke mental ke dalam keadaan yang baik. Alright. Dan tak lama lagi saudara, kita akan menyambut sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ya. Dan kalau kita tengok sambutan ini akan berlangsung di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan juga Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Universiti Putra Malaysia Serdang pada 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sirah Rasulullah terus relevan dalam apa saja bentuk cara kita memimpin, cara kita berinteraksi dan juga kita memikul amanah. Jadi sempena Maulidur Rasul yang kita akan sambut tak lama lagi ni, dengan penghayatan kita terhadap sunnah Rasulullah SAW, perjalanan sirahnya terus diperkukuh sebagai panduan untuk sama-sama kita membina masyarakat dan juga diri kita yang berilmu, berakhlak dan juga saling menghormati. InsyaAllah, amin. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Alright, kita nak teruskan hiburan lagu-lagu kerohanian untuk seketika. Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.
1: Senyumlah selagi kita boleh senyum, kerana senyum juga merupakan satu sedekah. Hai saya.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Wani Khairi featuring Miss, lagu yang bertajuk Kamu Kamu. Lagu yang popular. Kenyanyian Wani Khairi kita yang menaikkan nama Wani Khairi itu sendiri baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.11 minit malam. Untuk jam yang ketiga kita bersiaran untuk edisi hari ini, Khamis 20 Ogos 2026. Lama lagi saudara, kita dah pun berada di bulan kebangsaan 2026. Tak lama lagi juga kita akan menyambut sambutan hari kebangsaan kita. Jadi apapun, perpaduan diraikan, kesejahteraan dinikmati, keamanan yang kita kecapi hari ini saudara, lahir daripada keberanian dan juga pengorbanan para prajurit serta perwira yang teguh mempertahankan tanah air. Berkat jasa mereka, kita dapat terus ya hidup aman, sejahtera di bumi Malaysia yang kita cinta ini. Jadi sama-sama kita kekalkan keharmonian yang kita ada, kesejahteraan di antara satu sama lain ni kan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Terapkan di dalam diri anak-anak kita untuk sama-sama kita menyayangi antara satu sama lain, juga untuk sama-sama kita terapkan dalam diri anak-anak kita rasa kecintaan kita kepada tanah air kita tersendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul tak kan? Jadi petikan kata-kata isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, kemerdekaan juga bukanlah sekadar laungan merdeka dan kibaran jalur gemilang, sebaliknya membawa makna yang lebih besar sebagai lambang kebebasan, pengorbanan serta perjuangan generasi terdahulu dalam membina sebuah negara yang berdaulat. Jadi sama-sama kita jadikan sambutan kemerdekaan bukan sekadar satu perayaan kan, tetapi untuk sama-sama kita menghayati erti kebebasan itu sendiri, menghargai jasa perjuang terdahulu dan terus membina sebuah komuniti yang bersatu, sejahtera dan juga progresif. Itu dia kata-kata yang saya petik, isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Dan jangan lupa juga untuk kita kibarkan jalur gemilang, satu rumah menerusi kempen satu rumah satu jalur gemilang, yang mana belum lagi gantung, belum lagi kibarkan jalur gemilang dekat rumah, dekat kenderaan, bolehlah pergi cari kan. Ini untuk menzahirkan, untuk menyemarakkan lagi bulan kebangsaan 2026. Alright. Baik saudara, waktu isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.33 minit malam. Dan selepas itu kita akan layan seketika lagu kerohanian, dan tepat pada pukul 9 malam nanti, utama 9 malam pula akan terus menemani anda untuk sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara. Bob Yusof, di sini lahirnya sebuah cinta.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isya. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila Delantis. Bunga Maaf baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 8.56 minit malam, jam yang ketiga kita bersiaran. Jadi seperti biasa, tepat pada pukul 9 malam nanti, kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu untuk jam yang keempat nanti, seperti biasa kita akan bukakan satu ruangan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar setia Negeri FM yang nak takkan kirim ucapan selamat malam ataupun lagu permintaan, melalui WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Terus di Negeri FM kita ada lagu nyanyian Shania Zafia, lagu yang bertajuk Cinta. Negeri FM.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara, Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Kohming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Kohming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah, yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang masih lagi terus setia dengar kami melalui tiga frekuensi utama kami di 92.6, 95.7 dan 107.7 yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih ya dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sebentar tadi saudara, nyanyian Fahid Hamid kan, lagu yang sangat menarik kan, di samping menyampaikan mesej-mesej keharmonian, mesej-mesej kerajaan untuk sama-sama kita terus berganding bahu kan, untuk sama-sama kita mengekalkan keharmonian yang telah pun kita kecapi sehinggalah hari ini. Okey, baik, seperti yang saya maklum kepada anda sebentar tadi, untuk jam yang keempat kita bersiaran ni, yang tadi saya ada maklumkan lah berkenaan yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam. Saya dah terima dah, ada beberapa kiriman mesti WhatsApp Negeri FM, insyaAllah sebentar nanti sambil-sambil tu kita raikan juga pada pendengar kita yang hantarkan kiriman mesti WhatsApp Negeri FM yang mana nak hantarkan ucapan selamat malam anda, ataupun anda nak kongsikan aktiviti anda pada hari ini kan, ataupun nak dengar lagu permintaan anda pun boleh. InsyaAllah anda boleh hantar di 012-603-0603. Alright, saya juga nak maklumkan jangan lupa untuk ikuti platform media sosial rasmi kami di Negeri FM Official untuk anda ketahui berkenaan program-program terdekat, program-program yang kita akan laksanakan, ataupun anda nak ikuti perkembangan penyampai-penyampai Negeri FM pun ada kat situ juga. Alright, dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe channel YouTube kami, Negeri FM Official. Alright, jadi untuk seketika pembuka lagu untuk jam yang keempat ni, kita nak berhibur dengan lagu nyanyian kumpulan Search, Pelesit Kota Negeri FM.

0: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 malam. Carta Hit Negeri FM, ingat

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Persembahan Ratu Rock Ella baru saja menghiburkan anda sebentar tadi, saudara. Waktu sekarang 9.46 minit malam, menerusi ekspresi Negeri FM. Kita masih lagi berada di jam yang keempat, bersiaran sehinggalah pukul 12.30 malam nanti. Jangan lupa untuk sama-sama yang mana berkelapangan untuk memeriahkan, ya. Kita nak gemparkan lagi Bandar Hilir Melaka di Menara Taming Sari pada 24 Ogos ini, ya. Dengar cerita ada konvoi bersama-sama kereta lembu, dan juga geng-geng motosikal. Ui, menarik, sangat unik, kan. Saya rasa masyarakat yang hadir nanti dekat sana sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni, anda akan terus terhibur dengan persembahan-persembahan yang akan disediakan. Jangan lupa juga, ya, Negeri FM, Melaka FM, Johor FM akan bersama-sama akan bersama-sama untuk memeriahkan lagi Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kalau Negeri FM, kita ada Nen Tebabu, ada DJ Pa'an, ada Zuhairah. Kalau di Johor pula ada DJ Sophie. Siapa lagi? Kita ada DJ dari Melaka FM, Abang Izzat kita, DJ Lia, siapa lagi? DJ Daim, Abang Daim, Abang Asrul kita. Jadi bolehlah datang untuk memeriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Alright, semestinya pelbagai pengisian yang sangat menarik akan disediakan untuk anda semua di sana nanti. Dan pada 24 itu juga, ya, ada persembahan artis juga. Kita ada Afiq Syazwan yang akan memeriahkan malam itu. Dan untuk penonton anda, ya, Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni berlangsung bermula pukul 2 petang sampailah pukul 6 petang. Ada macam-macam aktiviti, antaranya ada seperti saya sebut tadi, konvoi apa tadi, ada konvoi bersama kereta lembu. Kalau saya ada kat sana ni, saya mesti bergambar lah dengan apa ni, konvoi-konvoi ni, sebab unik, kan, memang unik. Ada juga pertandingan bintang patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, pukul 9 pagi sampai pukul 10 pendaftarannya. Dan pertandingannya akan bermula pukul 10 pula, pukul 10 sampai dah pukul 12.30 pertandingan tu akan bermula. Syarat-syarat dia, warga negara Malaysia berumur 18 sehingga 50 tahun mesti bawa minus one sendiri, mestilah menyanyikan lagu patriotik sahaja. Dan peserta yang telah merakamkan album ataupun terikat dengan mana-mana syarikat, syarikat rakaman, tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan bintang patriotik ini. Ini bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Saya ulang semula, pada 24 Ogos 2026 di Melaka, ya, kita akan buat di Melaka, gabungan 3 stesen selatan,

kan. Jadi bolehlah datang ke sana untuk memeriahkan lagi. Semua dijemput hadir, pelbagai aktiviti menarik semestinya menanti anda. Baik, saya nak bacakan kiriman mesti WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Pak Andak kita, dari Taman Desa Rusi Kamat. Apa khabar Pak Andak? Sehat-sehat, alhamdulillah, insyaAllah. Didoakan, diharapkan. Katanya nak dengar lagu Mahligaimu Air Mataku. Lestari, Kumpulan Lestari, tuju kepada yang tersayang dengan ucapan selamat malam dan semoga berbahagia di samping orang yang tersayang. Amin, amin, amin. Semoga berbalik juga doanya kepada abang Pak Andak kita sekeluarga. Apapun, jangan lupa kirim salam sahabat-sahabat di Desa Rusi Kamat. So mereka layan Negeri FM ingat sampai bila? 92.6. Tak dapat 95.7. Tak dapat juga 107.7. Tak dapat juga dengan Negeri FM melalui aplikasi RTM Klik. Stream kami di sana. Alright, tapi sebelum kita tunaikan permintaan Pak Andak kita, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Nandung, lagu yang bertajuk Aku Dikenyalkan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam.

0: kenyamanan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

0: Jena Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Soldier of Fortune, Deep Purple. Sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 10.17 minit malam. Saya nak kongsikan kepada anda ya, setakat pukul 8 malam tadi, kalau kita tengok perkongsian menerusi berita RTM ya, indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan yang melibatkan negeri Sarawak. Di Serian, bacaan indeks IPU 223. Itu menunjukkan udaranya sangat tidak sihat. Kalau di Kuching, IPU-nya 193. Tidak sihat. Juga sama di Seri Aman, Semerahan, Salike, Sibu dan juga Bintulu setakat pukul 8 malam tadilah. Jadi kalau kita tengokkan yang paling agak merisaukan di bahagian Serian dengan bacaan 223 bacaan indeks pencemaran IPU-nya, dan ada beberapa kawasan ataupun ada beberapa sekolah yang ditutup ya. Kalau kita tengok penutupan sekolah akibat jerebu, lepas tu dengan keadaan cuaca kita yang panas, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menitik beratkan berkenaan penjagaan kebajikan, kesihatan dan juga keselapan murid, khususnya menghadapi cuaca panas ataupun sebarang keadaan cuaca yang di luar jangkaan. Cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan indeks pencemaran udaranya pada paras yang tidak sihat, dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara yang direkodkan dimaklumkan penutupan sementara menyebabkan penutupan sementara semua institusi pendidikan di bawah seliaan 10 buah pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Padawan, Bau dan juga Lundu, bahagian Semerahan di Semerahan, Simunjan, di Serian, Serian, bahagian Seri Aman, Seri Aman, Lubuk Antu dan bahagian Betong berkuat kuasa serta-merta ya, pada 20 sehingga 21 Ogos 2026. Dan penutupan ini melibatkan lebih kurang 500 buah sekolah rendah, melibatkan 100,000 lebih orang murid, dan 82 sekolah menengah yang ditutup melibatkan 89,733 orang murid. Dan apapun sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dan pihak sekolah juga diingatkan untuk mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan serta merujuk kepada surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia. Itu dia antara langkah yang dilaksanakan ya Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk memastikan anak-anak, murid-murid, guru-guru kesihatannya dalam keadaan yang baik. Terpaksa ditutup sementara ya untuk memastikan kesihatan semuanya dalam keadaan yang terkawal. Jadi apapun saudara, kita kat sini pun di sebelah semenanjung juga jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati, jangan lupa untuk minum air masak secukupnya, kalau tiada urusan keluar terkena panas kan, tak payahlah. Kalau tak ada urusan apa-apa, duduk saja di tempat yang terlindung. Kalau terpaksa keluar juga, pakailah pelindung yang sepatutnya, pakai topi ke, pakai bawa payung, sediakan payung, bawa air mineral, lepas tu pakai pakaian yang cerah, pakai pakaian yang ringan. Itu antara langkah-langkah yang boleh kita laksanakan lah.

0: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at barita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
1: Kita di kampung kan, kalau kita makan kita ni dia berkata berbuka kita makan nak buat tampi atau tu kau nak berbuka kau berhenti makan kau dilempar lah kolam tu kan kata
2: poti-poti itu kan jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ada bantai ada poti kan duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana pun kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: gunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Pak sudih lah Pak An.
2: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
1: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
2: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
1: Tapi.
2: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
1: Pulak dah.
2: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
1: Kenapa?
2: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Iyalah Pak An, betul lah tu, kan?
0: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik lagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
4: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

12 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Alright, yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami. InsyaAllah di jam yang terakhir kita bersiaran nanti, lagu-lagu tanpa hits akan terus menemani anda. Permintaan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita semua, anda boleh hantarkan mesej WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Dah hantar, jangan lupa dengar, okey? Selamat malam kita ucapkan yang baru saja tune in kami. Terima kasih kerana memilih Negeri FM. Anda boleh dengar kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Saya harap anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi, dan insyaAllah lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Alright, Alan Walker, The Drum.

Negeri FM hingga sampai bila-bila. Thank you for the music. Abah baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 10.55 minit malam. Tepat pada pukul 11 malam nanti kita akan sama-sama ikuti utama

0: Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Muah.
1: Dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
4: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
3: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
4: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he'll do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses, tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
3: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
5: Ini juga wajar untuk dibantu supaya
3: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak

0: penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah pembelahan hati memilih untuk terus bersatu.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Airplanes, nyanyian Bobby Ray featuring Hardy William, baru saja menghiburkan anda untuk jam yang terakhir, 11.23 minit malam. Jangan lupa saudara, uji bakat Bintang Piramli 2026. Peringkat Negeri 9, ada bakat menyanyi, ada suara yang rasanya nak memukau pendengar-pendengar semua. Jadi ini peluang ya. Tinggal satu hari saja lagi untuk anda selahkan bakat dan mungkin nama di pentas Bintang Piramli 2026 dengan anda menghantar video persembahan ke email ya, negerifm@rtm.gov.my. saya ulang balik, negerifm semua huruf kecil eh, negerifm@rtm.gov.my. tarikh tutupnya esok. Jadi anda boleh hantarkan video persembahan anda. Dua peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Negeri FM sendiri ke pemilihan Bintang P. Ramli bagi Zon Selatan yang akan berlangsung di Auditorium Melaka FM 5 September 2026 pada hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Jadi kepada anda semua, jangan lupa hantarkan. Kita ada tinggal esok saja tarikh tutupnya. Syarat-syarat penyertaannya adalah anjuran ya, Bintang Piramli ini adalah anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Negeri Sarawak, terbuka kepada warga negara Malaysia 18 sampai 60 tahun, lahir antara 1966 sehingga 2009. Dan peserta hendaklah menghantar satu salinan kad pengenalan ataupun pasport, dokumen asal untuk pengesahan serta satu keping gambar berukuran 4R. Keputusan panel penilai adalah muktamad. Hanya dua peserta terbaik sahaja yang akan dipilih untuk mewakili Negeri 9 ke peringkat Zon Selatan. Dan pemilihan Bintang Piramli Zon Selatan akan diadakan pada 5 September bulan depan 2026 Sabtu di Auditorium Melaka FM. Okay. Dah nak tutup ni. Esok dah nak tutup dah. Jadi yang mana rasa-rasa ya, aku boleh ni kan, aku boleh ni layan lagu-lagu Piramli ni kan. Jadi jangan lupa untuk hantarkan video persembahan anda di negerifm@rtm.gov.my, semua huruf kecil. Alright. Jadi cepat-cepat hantar. Baik, kita nak teruskan hiburan kita, lagu-lagu tanpa henti, playlist pendengar nyanyian Diana Nazira, Hawa.

Menteri FM ingat sampai bila-bila lagu Kuda Hitam sebentar tadi saudara. Nyanyian Juliza Adlizan baru saja menghiburkan anda. 11.44 minit malam, saya nak kongsikan sedikit kepada anda berkenaan kejohanan bola sepak SBP Unity Cup 2026 yang akan dilaksanakan pada 29 dan juga 30 Ogos 2026 hari Sabtu dan juga Ahad 8 pagi sampai pukul 6 petang bertempat di Padang Bola Sepak Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Raja Melewah Jalan Datuk Syeh Muhammad Murtaza Seremban. Jadi bolehlah kepada anda penonton Negeri FM untuk datang ya, untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara PIBG Sekolah Bersama Penuh dan juga Sekolah Menengah Harian serta Muafakat Maktab Rendah Sains Mara dalam suasana yang harmoni, sekaligus dapat membuka ruang kepada perkongsian idea, pengalaman serta memperkukuhkan lagi jaringan kerjasama antara semua pihak yang terlibat serta untuk mempromosikan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Sangat menarik. Di samping kita dapat melihat kejohanan bola sepak SBP Unity Cup 2026 ni, ibu bapa, masyarakat yang hadir juga dapat berkongsi idea, dapat berkongsi pendapat, dapat berkongsi share berkenaan pengalaman. Kan lebih-lebih lagi sekarang ni seperti yang dimaklum, mempromosikan Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Jadi kehadiran anda sangatlah dialu-alukan untuk SBP Unity Cup 2026 ni yang akan berlangsung 29 sampailah 30 Ogos, 2 hari berlangsung ya, 8 pagi sampailah pukul 6 petang di Padang Bola Sepak Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Raja Melewah Seremban. Jadi bolehlah datang ke sana ya. Dan apapun, kepada anda semua pendengar Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada, jangan lupa untuk sama-sama kita dah masuk ke bulan kebangsaan 2026, jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang untuk melahirkan, untuk menzahirkan rasa kecintaan kita kepada negara ini. Kan insyaAllah nanti ada pelbagai pengisian yang akan disediakan untuk pendengar-pendengar Negeri FM. Alright, jadi semestinya saya rasa ramai dalam masyarakat kita pun sudah bercadang untuk menyaksikan sempena bulan kebangsaan yang akan berlangsung di Putrajaya, untuk menyaksikan persembahan pertunjukan yang sangat-sangat menarik, yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, untuk anak-anak. Mungkin ada anak-anak yang menginginkan, yang bercita-cita untuk menjadi anggota tentera kan, bolehlah datang kat sana untuk nak tengok sendiri dan merasai sendiri kemeriahannya sambutan bulan kebangsaan 2026. Alright, untuk kita sama-sama cari jalur gemilang, kita kibarkan di kawasan rumah kita, kita letakkan, lekatkan dekat kereta pun boleh, dekat tempat kerja, dekat tempat meja kita, kita letak. Kalau kat konti ni dah meriah dah dengan jalur gemilang, dengan bendera-bendera negeri. Jadi apapun kepada anda semua, sama-sama kita semarakkan lagi bulan kebangsaan 2026. Baik saudara, 11.48 minit malam, tulisan saya pun hampir ke penghujungnya. InsyaAllah kita akan bersua lagi esok menerusi waktu yang sama, pukul 6 sampailah pukul 12.30 malam nanti. Ampun salah dan silap sepanjang saya bersiaran, kalau ada terkasar bahasa ke terlanjur bicara, maafkan saya. Saya doakan semoga penonton Negeri FM semua, tak kira di mana juga anda berada, dalam keadaan yang baik-baik saja, sejahtera, sihat walafiat, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Alright, InsyaAllah esok Negeri FM akan bersiaran semula tepat pada pukul 6 pagi, dan selepas pukul 12.30 malam Nasional FM pula akan terus menemani anda sampailah pukul 6 pagi. Alright, apapun, terima kasih yang terus ikuti, follow kami. Jangan lupa untuk pergi ke platform media sosial, ada pelbagai informasi untuk anda dapatkan, yang paling penting yang sahih, hanya di RTM. Saya tinggal anda dengan lagu nyanyian persembahan Awi Rafael, Pulanglah. Semoga kita berjumpa lagi saudara. Assalamualaikum.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.

Kau, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Gang

Alex Rewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruhantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.23 minit tengah malam yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setialah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebatan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Dan manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, Negeri Sembilan 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Ah, itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, Abang, Kakak. Ya. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah rin. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah . Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat, kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadung Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM, Syed 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nenek Ani, Nani Ani. Juga dilayan malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudat Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Dia terlayan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Raz Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Besina, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tenutup Filip Malin, Jihad Bakar, Masnah Lusuh, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Iza KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Memukul ketika 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,550 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebab bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indeks pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya dah tina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mak Tok, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ispi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur. Kita ada YMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Nah Rohani dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri Putera XS, Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65, hadir bang, okey, mantap. Alan Burger, Gani Drive, Pulau Pinang, Rozila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah yang dilati tu. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bidah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribun lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, jangan berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kenang. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Jelah masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je dia berikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, 7E, Baling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajan Vanessa, Remy 78, Nuliza Wati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jaja 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Ada ke live TikTok, kasih luncur dan punya tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Mak Lang hadir juga Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali, gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir. Beruang, oh macam-macam, okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga. Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okay. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu sing along lah eh. Lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke. Nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit eh? Memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun kita tetap cerita lama,
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okay, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Ya, mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan kan. Jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan lagi tu pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Dia dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Tak, saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa. Kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatimah, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza Yayang, Cik Momi, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun.

Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan, pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama Anis Sarbini. Siapa lagi, siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Luqman S, Ziana Zain ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruh Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, selamat pagi. Yang baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda. Percayalah, saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah, yang paling penting saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana, apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, One Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? But SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Lagi, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menurut si Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan dan nasional game berhantu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Nama Muni Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhantu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta, mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsih dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbangsih menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbangsih. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zira Fira, selamat pagi Zira Fira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atuk Trakers, mantap Atuk. Bem Bem, Carol Anwar, Ainin Abu Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin, Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau, saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom pom pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: membuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya. Dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni. Macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul. Ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagilah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Ya, tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-dengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like ya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yung Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azriati, Yasna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalijah, Hazliza Baha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua. Sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juruhebah Pujaan. Siapa juruhebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Bengkulu segala hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kemasan ataupun singkatannya NSRC tu, di talian apa dia? 997. Bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulans. Jangan salah tekan 997 tu. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85, Kojek 156, baru bangun, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya suka tu. Iran Nazira, anak utara channel. Kita ada Junaida Kamarin, juga ada Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS1972, Mariana Zinon, Lil 11182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong, Selangor. Hati-hati ya, Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Tuan-tuan, ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng berhantu, kerana mereka adalah geng berhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayanik dan Dil Kiakare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian. Pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribur lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusin lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia menerusin lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan nasunan gemuruh hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
9: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalulah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremalagi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam DZ. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zaja Alfa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ends pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir tu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Man Lizawati Misran, dari Rembau Negeri Sembilan ya. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jaafar AJ, Cik Su pun hadir, Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita beribun untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni, bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni. Apalah raudhah, banyak baiklah kita ni, orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku. Benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala, yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebabkan
disebut sebagai khatirah, ya, dia ada satu gelombang baik tersebut rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah, nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam, contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum laylat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghayri 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. Allahu Akbar. Saya nak baca syair ini pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya, sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya, mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan
nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa. Aku tidak punya lagi waktu. Melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Sina Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia. Doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: Tuan Pakasih dan Tuan Setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ilham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Tetapi National Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik, 6 pagi hingga 10 pagi. National Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana juga anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Semoga saya, informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu solat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.1 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruh hantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 6 pagi.
2: Inilah Negeri FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.
1: Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini untuk siaran Negeri FM Rada Pagi buka siaran edisi Jumaat 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah bertemankan Zu sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk anda semua pagi ni, terima kasih kerana terus dengarkan Negeri FM. Jadikan kami sebagai peneman anda. Jangan tukar frekuensi, okey? Tadi azan subuh bagi kawasan Seremban dan juga Port Dickson dah pun berkumandang pada pukul 6.01 minit pagi. Jadi untuk seluruh umat muslimin muslimat yang mana belum lagi tunaikan solat fardu subuh, jomlah kita tunaikan dulu terlebih dahulu kewajipan. Barulah kita mulakan apa aktiviti kita untuk hari ini. Yang paling penting kena terus bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Al-Jan.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Anda sedang mendengarkan Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

Salam Jumaat penghulu segala hari buat anda semua pendengar Negeri FM yang pagi ni dah dengarkan kami menerusi tiga frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, atau ada juga yang dengarkan kami di RTM Klik tu. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini insyaAllah Zoo teman ni sampailah pukul 10 pagi nanti. Untuk anda semua, apa pun urusan hari ini, Zoo doakan agar semuanya dipermudahkan, lancar semuanya. Dan yang paling penting, untuk anda semua yang dah mulakan pemanduan pagi ni, pastikan anda pandu secara berhemah lah ya. Pandu berhati-hati apa pun. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Hari ni mungkin ramai yang senyum kan. Besok dah cuti. Ahad cuti lagi. Yang pada bekerja tu tak mengapa kan. Kena pula shift tu. Hujung biku tak dapat nak luangkan masa bersama dengan ahli keluarga tu. Tak apa. Kita selesaikan tugasan kita ni. Nanti bila tiba masanya tu, ada waktu bercuti tu nanti, InsyaAllah kita, apa orang kata, luangkanlah masa bersama dengan ahli keluarga. Yang paling penting tunaikan terlebih dahulu tanggungjawab kita tu. Zoo dekat sini doakan agar semuanya dipermudahkan ya. Okey, baiklah, sebentar nanti kita nak tengok juga macam manalah ramalan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan. Hari tu hujan semalam panas kan. Jadi hari ni kita nak tengoklah keadaan cuacanya untuk seluruh Negeri Sembilan bagaimana. Kena terus bersama Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: official Negeri FM official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

promosi bagi program Semangat Aspirasi Malaysia untuk tahun ini, anda kena terus dengarkan ke semua stesen Radio RTM untuk tahu keberadaan di manakah kru-kru untuk program Semangat Aspirasi Malaysia ni. Okey, sebab apa? Hari Isnin ni adalah bagi Zon Selatan akan berlangsungnya program ini. Kami kru Negeri FM pun akan berkampung dekat Melaka. Apa ceritanya? Apa aktivitinya? Anda kena terus kekal setia bersama dengan Zoo dekat sini, sebab nanti untuk jam yang kedua Zoo kongsikan dengan anda. Okey, banyak ni aktiviti-aktiviti yang anda boleh manfaatkan sepanjang bulan kebangsaan. Jadi kena dengar lah Negeri FM. Okey, baiklah, kalau kita tengok ya, menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk seluruh Negeri Sembilan dari pagi sampailah ke malam diramal tiada hujan. Jadi untuk anda semua, berkemungkinan jika ramalan ini tepat, panaslah kita hari ini di Negeri Sembilan. Jadi Zuna ingatkan juga kepada diri Zuna, juga kepada anda yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini, pastikan anda amalkan langkah-langkah kesihatan kan. Pastikan diri kita ini kekal terhidrasi, minum air secukupnya, air bersih yang paling penting, tangan sentiasa cuci kan. Lepas keluar tu, pergi je mana-mana yang ada sinki tu, bolehlah cuci tangan kan. Biasanya dah ada dah sabun, botol sabun kecil dekat dalam beg wanita lah kebiasaannya. Okey, boleh cuci tangan dengan kerap, dan juga kalau anda berada di kawasan awam kan, lebih baik jika anda pakai pelitup muka. Kita kena berjaga-jagalah. Yang paling penting, Zuna ajak ramai-ramai semua jaga kesihatan, jaga diri. Semoga kita semua sentiasa terlindunglah dari segala penyakit dan juga musibah. InsyaAllah, kita doa yang baik-baik aja pagi ni. Hari ni hari Jumaat. Doa yang baik-baik. Bolehlah buat apa orang kata, amalan-amalan sunat pagi ni kan. Jadi kita kumpullah pahala yang negatif tu, kita buang jauh-jauh. Okey, baiklah, nanti di jam yang kedua Zul akan kembali temani anda. Kita nak dengar dulu utama 7 pagi dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana, terus bersama Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kemas Air 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ingat sampai bila-bila.
1: PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Noor yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Matlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu insyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejuaraan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chell Soh Woo Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Boon menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Woo Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgod dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruk gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum, salam Jumaat, penghulu segala hari buat anda semua yang terus kekal setia bersama dengan frekuensi Negeri FM. Tak kiralah di mana jua anda berada pagi ni, Azu doakan agar semuanya dalam keadaan yang baik, sihat, ceria, belaka, okay? Yang mana diuji dengan sakit, yang tengah berjuang untuk sembuh, Azu doakan agar semua diberi kekuatan, okay? Segera sembuh dan juga dapatlah lakukan aktiviti harian seperti biasa, insyaAllah. Okay, baiklah, untuk anda semua, terima kasih yang mana dengarkan kami di RTM Klik juga. Jangan tukar siaran stesen radio RTM tu, okay? Dengarlah sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu, hati-hati. Macam mana keadaan trafiknya tu, okey ke tidak? Kalau ada info yang nak dikongsikan, boleh terus je hantar di 012-603-0603. Begitu juga dengan anda yang pagi ni ada ucapannya, ada yang nak diluahkan lah pagi ni, hantar je dekat nombor yang Zu kongsikan sebentar tadi. Nanti kita sama-sama Zu sampaikan kepada semua pendengar Negeri FM yang mana boleh dikongsikan, yang mana boleh dimanfaatkan. Gitu kan. Untuk anda semua yang pagi ni mungkin dalam perjalanan nak hantar anak ke sekolah, semoga semuanya selamat belaka. Pastikanlah anda, orang kata, pesan dekat anak-anak kan, jangan lupa pastikan mereka juga di sekolah itu kekal terhidrasi, bekalkan air, insyaAllah. Tapi Zu yakin oma-oma, abah-abah ni semua bagus-bagus belaka, cukup kelengkapan anak-anak, insyaAllah air itu memang dah secukupnya dibekalkan kepada anak-anak kita. Semoga mereka semua dapatlah belajar dengan baik. Ya, bukan apa, Zu pesan bawa air. Sekarang ni musim panas kan, jadi pastikanlah mereka pun ada bekalan airnya. Yelah, kanak-kanak kan, kadang-kadang kat sekolah tu bermain lagi dengan kawan-kawan, dahaga. Kalau ada air, bawa air sendiri tu, bolehlah minum air secukupnya. Okey, baiklah, sebentar nanti kita nak kongsikan juga perkembangan Sukma. Ada juga program-program sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan. Banyaklah Zu nak kongsi ni. Jadi kalau nak tahu, kena terus bersama dengan Zu. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM. Negeri FM.

0: itu dia rentak kita aksi kita lagu rasmi bagi Sukma Selangor 2026 ini. Zu nak kongsikan berkenaan perkembangan Sukma 2026, perkembangan kontingen Negeri Sembilan. Tahniah kita ucapkan setakat 7.30 minit pagi tadi, apa yang telah dimuat naik oleh laman rasmi Sukma Selangor 2026. Negeri Sembilan sekarang ini berjaya mengumpul 28 pingat, 4 emas, 5 perak dan juga 19 gangsa. Kalau kita tengok acara menembak, berjaya menyumbang 2 emas, acara olahraga 1 emas, dan juga berbasikal ada 1 emas. Manakala begitu juga dengan acara olahraga, berjaya menyumbang 1 pingat perak dan juga 1 pingat gangsa. Manakala acara taekwondo 2 pingat perak, 5 pingat gangsa. Acara pencak silat 1 pingat perak, 2 pingat gangsa. Ada juga acara aquatic swimming, berenang. Acara renang pun berjaya menyumbang 2 pingat gangsa. Bola keranjang juga 2 pingat gangsa. Ada juga kalau kita tengok di sini, tahniah juga buat atlet squash, wushu dan juga itulah setakat ini antara yang menyumbang pingat untuk kontingen Negeri Sembilan. Ada beberapa hari lagi untuk atlet kita berjuang. Kita doakanlah agar mereka ini diberi kekuatan untuk lakukan aksi yang terbaik dan juga menyumbang pingat untuk negeri kita. Okey, kalau kita tengok sekarang ini Negeri Sembilan di kedudukan ke-14. Okey, dan untuk yang mendahului berada di kedudukan yang pertama semestinya tuan rumah, setakat ini berjaya mengumpul 43 pingat emas, 43 pingat perak dan juga 30 pingat gangsa. Apapun, kalau anda tengoklah gambar-gambar kontingen kita Negeri Sembilan khususnya di mana-mana platform media sosial, jangan lupa tinggalkan komen yang positif kan, cakap selamat maju jaya ke, doakan yang baik-baik ke untuk atlet kita. Okey, dan semestinya dengarkan ke semua stesen radio RTM untuk dapatkan perkembangan Sukma untuk semua negeri lah. Kalau untuk kontingen negeri kita ni, dengarlah negeri FM. Okey, baik, selepas ini ada banyak lagi perkongsian untuk anda semua. Kalau ada ucapan kan, macam abang siapa ni tadi yang dah hantar WhatsApp di konti ni, Kamarul Bahrain. Abang Kamarul, sehat kau tu? Dia bagi salam yo dekat konti Negeri FM ni. Assalamualaikum, salam salam Jumaat DJ On Air. Waalaikumsalam Abang Kamarul. Apa khabar tu, dah sarapan ke belum? Kalau anda ada ucapan, hantar je dekat 012-603-0603.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kau sayang jaga baik-baik, janji
1: setia tiada yang lain. Oh. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam merah tangan, jangan

Dan juga FM hingga sampai bila-bila tadi persembahan Dato' Sheila Majid dengan lagunya dia baru saja menghiburkan pagi anda. 7.48 minit pagi sekarang ini untuk anda semua yang sedang memandu tu, tak kiralah kepada hala tuju anda, ada yang masih lagi dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, semoga semuanya selamat sampai ya ke destinasi. Kalau adalah nak kongsi info trafik ke ataupun ucapan ke, hantar je dekat 012-603-0603. Baik, ni Zul nak kongsi ni. Nanti 24 Ogos hari Isnin dekat Melaka, Zul nak ajak ramai-ramai untuk hadir ke dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka, sebab ada program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Di sana gabungan untuk Zon Selatan, kita ada penyampai-penyampai dari Melaka FM, Johor FM dan semestinya Negeri FM. Kami pun ada dekat sana. Yang menariknya, di sana ada pelbagai aktiviti, antaranya DJ Corner Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, kita gabung meletup. So, okay? Ada juga pertandingan bintang patriotik, ada ceramah keselamatan jalan raya, ada pemeriksaan kesihatan percuma, permainan batu seremban, ada kaunter bayaran saman JPJ Melaka, ada jualan cenderahati Melaka FM. Ini kami pun tolong jual sekali nanti. Ada juga pameran dan juga jualan penaja. Yang ini seronok ni kalau bawa anak-anak. Gimik pelancaran bersama kereta lembu. Zul dah lama dah ni. Rasanya kali terakhir tengok kereta lembu dan menaiki kereta lembu ni waktu darjah 6 rasanya. Biasanya pergi Melaka kan. Tak ada dah nak pergi tengok kereta lembu ni. Ini Zul teruja juga ni nak pergi hari Senin nanti ni. Ada konvoi kelab motosikal, kaunter PTPTN dan banyak lagi. Ini ada karaoke terbuka lagi. Siapa nak orang kata berhibur bersama dengan penyampai Johor, Melaka, Negeri FM, datang ramai-ramai hari Isnin ni di dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Ya, bermula pukul 10 pagi. Rugi kalau anda semua tak hadir. Ajaklah jiran, ajak orang kampung tu, ramai-ramai turun Melaka ya. Hari Isnin ni sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Baiklah, untuk anda semua, cepatlah Zul tunggu ni. Ada sarapan ke belum tu? Apa menunya pagi ni? Adakah yang makan roti canai cicah kari kambing? Adakah yang makan karipap je pagi ni, Zul? Jangan je. Karipap pun sedap tau pagi ni. Zul tak makan lagi. Kejap lagi lah ya. Okay, terus bersama dengan Zul. Negara Fahmi sampai bila-bila.

0: dibuka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.